0: Ada masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi itu, nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten, bayangkan yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense, bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah satu hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan, kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, dan antaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor. Kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera. Tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
0: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla, seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
2: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah, ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan, Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
9: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai pemimpin kapten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah kami akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
8: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
10: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection and management.
11: Keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
8: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
12: In the armed forces, Navy in particular,
13: latihan mempersiapkan peralatan dan personel, dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
12: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
8: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
3: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
5: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
6: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
5: Serius? Gimana ceritanya?
6: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
5: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
6: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
7: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
9: Kami ajak Anda untuk memantau kembali ya situasi lalu lintas di berbagai wilayah di tanah air ada bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
9: Bripka Satria, silakan.
11: Ya baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi semuanya untuk menemani Sabtu pagi Anda atau bertepatan dengan libur akhir pekan. Untuk NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV kami secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum memang masih dalam keadaan cukup normal, namun untuk kendaraan yang keluar dari tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani cukup mendominasi, yang memang truk muatan barang juga cukup ramai melintasi kawasan ini pada pagi hari ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara untuk lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat dalam keadaan ramai lancar, begitupun juga arah sebaliknya dari Jalan Ahmad Yani atau Kalimalang yang akan menuju ke arah ke Pekayon pun juga cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Mengingat di kawasan ini cukup banyak pusat perbelanjaan dan juga pusat keramaian lainnya, di mana diprediksi pada siang hingga sore hari nanti masih akan adanya peningkatan volume arus kendaraan di kawasan tersebut. Bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selanjutnya kita memasuki kawasan ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum nampak relatif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi nampak relatif lancar. Namun yang perlu diantisipasi nampak sesekali warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang dan juga arah sebaliknya nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Dari Jakarta Selatan, kita beralih memasuki kawasan Jakarta Utara untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Permai Koja. Untuk kendaraan dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso atau Tanjung Priok cukup ramai pada pagi hari ini. Mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut mulai terlihat namun tetap terbilang lancar. Kami himbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Sementara untuk kendaraan dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok maupun sebaliknya nampak relatif normal. Yang perlu diantisipasi terdapat truk muatan barang yang mendominasi melintasi jalur tersebut dan juga dihimbau bagi para pengendara agar tidak menggunakan jalur bis Transjakarta demi keamanan dan juga ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir dari Jakarta Utara kita bergeser menuju ke arah Jakarta Barat untuk mengupdate informasi lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya. Untuk kendaraan secara umum masih dalam keadaan cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi, baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, maupun sebaliknya nampak relatif lancar, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, karena sesekali bis antar kota kerap kali melintasi kawasan tersebut. Sementara untuk di ruas tolnya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak kondusif lancar pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau walaupun lalu lintas dinilai cukup lancar agar para pengendara dapat tetap tertib menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Ya baik, berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 327 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 12 meninggal dunia, 62 luka berat dan juga 377 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 38%-nya terjadi dikarenakan kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah pada jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, silakan menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban dalam bermasyarakat, ingin mengadukan tindak pidana atau membutuhkan evakuasi bencana ataupun kecelakaan lalu lintas, silakan Anda dapat menggunakan layanan akses call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
1: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
0: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
2: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities.
3: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
0: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
4: Wawancara Pro 3. Latihan Gabungan Internasional Exercise Trident Resolve XTR 2026 merupakan latihan lapangan berskala besar di bawah kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus. Latihan ini digelar pada 20 sampai dengan 26 September di Provinsi Banten dan mencatatkan sejarah sebagai latihan lapangan gabungan terbesar dalam satu dekade terakhir berdasarkan jumlah peserta. Kegiatan melibatkan sekitar 2.200 personil yang mengintegrasikan kekuatan unsur militer lintas negara dan berbagai instansi atau lembaga sipil. Dipimpin langsung oleh Danrem 064 Maulana Yusuf Brigjen TNI Daru Cahyadi Suprapto. Kegiatan diselenggarakan di 7 lokasi berbeda yang ada di wilayah Banten, mencakup kawasan daratan seperti kawasan Pantai Anyer, Serang dan Kota Cilegon hingga wilayah perairan Selat Sunda. Nah, latihan dirancang dengan skenario bencana menjemuk berskala besar yang sangat relevan dengan risiko geografis Banten. Skenario ini simulasikan kejadian beruntun berupa gempa bumi berkekuatan besar, erupsi aktivitas vulkan di Gunung Anak Krakatau, dan tsunami di sepanjang Selat Sunda yang mengancam kawasan pantai dan objek vital industri. Berbagai negara ikut serta, termasuk negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Mas Jomana, latihan gabungan penanggulangan bencana Exercise Trident Resolve 2026 di Banten ini juga bisa menjadi wadah strategis diplomasi. Kami sudah bersama dengan dosen pemerhati geopolitik Indonesia dan Timur Tengah, Aji Cahyono. Pak Aji, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Pak Aji.
4: Pak Aji, melihat latihan seperti ini mengikut sertakan tiga negara besar juga, Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Seperti apa Anda melihat ini sebagai wadah juga strategis diplomasi Indonesia?
5: Saya membaca pertemuan daripada ketiga negara besar, baik itu Tiongkok, AS, dan Rusia, juga ini menunjukkan bahwasanya Indonesia sebagai salah satu negara tuan rumah yang ada di ASEAN, yang mana dengan jumlah kurang lebih kisaran ini ya 819 peserta negara, menunjukkan bahwasanya ASEAN itu menjadi ruang temu beberapa kekuatan besar. Kita menunjukkan ada 11 negara ASEAN dan juga 8 negara mitra, misalnya Australia, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia maupun Amerika Serikat. Nah, tapi di sini saya membaca ketiga negara kekuatan besar ini kan selalu identik dengan rivalitas dari kekuatan-kekuatan besar. Tapi dengan momentum latihan bersama, kebencanaan itu juga mengelola namanya rivalitas. Dalam artian ketika

Ya, pendengar, di weekend ya, weekend ini biasanya Anda habiskan untuk hal-hal yang mungkin berguna, khususnya bagi keluarga, memanfaatkan waktu yang ada bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan juga dengan memanfaatkan waktu bersama dengan keluarga ini bisa membawa dampak yang baik ya, karena kita sudah habis waktu kita bekerja, kemudian juga kurang adanya perhatian untuk anak-anak. Jadi luangkan waktu bersama dengan anak, bersama dengan keluarga, dan juga bersama dengan suami ataupun juga istri ataupun juga orang tua ya, karena komunikasi kita jadi terbatas dengan aktivitas dan juga kesibukan masing-masing pastinya. Dan pendengar, Indonesia pelopori skema pembiayaan konservasi parimanta pertama di dunia. Wah, ini menjadi berita baik dan kebanggaan ya bagi kita, terutama yang ada di wilayah Kepala Burung Tanah Papua, khususnya dari Raja Ampat ya. Ini Indonesia mempelopori skema pembiayaan berbasis hasil untuk konservasi parimanta melalui Manta Impact Bond, instrumen yang digagas oleh Konservasi Indonesia bersama Conservation International atau CI. Wah, keren ya. Dan ini dirancang untuk memastikan pendanaan konservasi berkelanjutan sekaligus mengaitkan imbal hasil dengan keberhasilan pencapaian target ekologis. Manta Impact Bond itu disebut sebagai instrumen pembiayaan berbasis hasil pertama di dunia yang secara khusus dirancang untuk konservasi parimanta. Skema tersebut saat ini masih dalam tahap perencanaan dan ditargetkan mulai dilaksanakan pada awal tahun 2029. Dan Sustainable Finance Manager Konservasi Indonesia Ruth Aprilia mengatakan bahwa besaran serta sumber pendanaan awal itu masih dalam proses penilaian melalui kajian tapak dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan di dua lokasi prioritas. Menurutnya, program tersebut tengah memasuki tahap perencanaan selama 2 tahun dengan dukungan pendanaan dari agensi franchise the development atau AFD gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan semuanya bisa dalam skema ini, penyandang dana awal hanya akan memperoleh pengembalian pokok beserta imbal hasil apabila target keberhasilan konservasi telah tercapai dan diverifikasi secara independen. Wah, keren ya. Apalagi parimanta ini merupakan aset ekologis yang harus dijaga bersama. Ini juga disampaikan oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Wah, mudah-mudahan ya, ini dari wilayah Kepala Burung ini ya, di wilayah Papua Barat Daya ini menjadi pionir ataupun juga pelopor untuk pembiayaan ya, skema pembiayaan konservasi parimanta pertama di dunia. Keren.

Gadis Kretek adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang perempuan muda bernama Siti Rahayu di tengah-tengah pabrik kretek di Surabaya, Indonesia. Penulis Ratih Kumala dengan cermat membangun karakter yang kuat dan menarik serta mengeksplorasi lanskap sosial dan budaya yang kaya di era kolonial Belanda. Novel ini masuk dalam 10 besar penerima penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa tahun 2012. Cerita novel ini membawa pembaca melalui perjuangan Siti Rahayu, seorang perempuan yang berani, yang berusaha menghadapi konflik internalnya sambil berusaha memenuhi

Ini menawarkan pandangan mendalam tentang kompleksitas sejarah dan kehidupan sehari-hari di Jawa pada masa itu, serta memberikan gambaran yang menyentuh hati tentang aspirasi, impian, dan tekad yang kuat. Gadis Kretek tidak hanya sekedar kisah seorang gadis, tetapi juga cerminan dari perjuangan manusia dalam menghadapi perubahan, kesulitan, dan impian-impian yang menggetarkan jiwa. Dengan penceritaan yang menarik dan puitis, Gadis Kretek merupakan sebuah karya sastra yang mendalam dan menarik bagi pembaca dari berbagai lapisan masyarakat, mengajak mereka untuk merenung tentang makna kebebasan, identitas, dan perjuangan dalam kehidupan sehari-hari.

Mendengar di pagi hari ini, tepat pukul 10 pagi, lebih 3 menit, kami informasikan bahwa akan hadir dialog Sorong Bisa ya. Dan jangan kemana-mana, lewat sambil menunggu dialog berlangsung, akan kami hadirkan informasi untuk Anda.

0: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Mendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini, informasi yang mau saya hadirkan untuk Anda ya, dimana Kodim dukung cetak sawah hampir 500 hektar untuk swasembada pangan yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Selain itu juga dimana ada kegiatan-kegiatan lainnya ya. Salah satunya di mana Gubernur Papua Barat Daya ini menilai khususnya buat para OPD yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ya, khususnya untuk pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2026 tidak boleh hanya berorientasi pada tingginya serapan anggaran, tetapi harus memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Itu ia menyampaikan dalam rapat paripurna keempat DPR Papua Barat Daya pada hari Jumat 25 September 2026 kemarin. Setelah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Papua Barat Daya tahun anggaran 2026 disepakati bersama. Dan itu direncanakan meningkat ya dari 1,85 triliun menjadi 1,287 triliun atau bertambah sekitar 202,12 miliar. Elisa mengatakan persetujuan terhadap perubahan APBD bukan akhir dari proses penganggaran. Tahapan yang lebih penting adalah memastikan anggaran yang telah disepakati dapat diterjemahkan menjadi program yang berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Serapan anggaran ini tidak boleh dimaknai sekedar mengejar angka persentase realisasi keuangan, karena menurutnya serapan anggaran harus berjalan seiring dengan realisasi visi, kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, kepatuhan terhadap ketentuan, efisiensi penggunaan anggaran, serta pencapaian output dan juga outcome begitu. Dan ia mengingatkan agar jangan sampai terserap tertinggi, serapan tertinggi itu tetapi kualitas pekerjaannya itu tidak ada, hanya selesai secara administratif tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat begitu ya. Oke, dan mendengar khususnya bagi Anda yang tetap beraktivitas di pagi hari ini, tetap fokus, jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan, minum multivitamin, dan jangan lupa juga makan tepat waktu untuk menghindarkan kita dari kondisi drop ataupun juga sakit.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Pendengar dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari keluarga besar Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, di mana putra bungsunya dari pernikahannya bersama dengan Ibu Fatmawati, yakni Guru Soekarno Putra, telah berpulang. Dan diketahui dari unggahan beberapa budayawan, seniman, bahkan juga dari beberapa selebriti tanah air yang juga turut mengungkapkan semangat dan juga memohon doa untuk kesembuhan Mas Guru, ya. Dan akhirnya tepatnya di hari ini, hari Sabtu 26 September 2026, beliau telah berpulang. Ini diketahui dari unggahan sekitar 2 jam yang lalu dari Reza Artamevia, ya, di akun Instagramnya, yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan duhai pujangga, budayawan, negarawan, tokoh bangsa, serta guru besar, panutan dan sahabat seniman Indonesia, Mas Guru Soekarno Putra yang kami cintai. Karya-karya indah tidak akan pernah lekang oleh waktu. Suatu kebanggaan dan kenangan yang sangat berharga bagi kami semua yang pernah menjadi bagian kecil dari sejarah panjang kehidupan yang indah dan berwarna dari Sang Maestro. Selamat beristirahat dengan tenang, Mas Guru. Insya Allah husnul khotimah, ya. Dan ucapan ini membanjiri, ya, banyak sekali, ya, ucapan dan kabar duka untuk kepergian dari Sang Maestro Guru Soekarno Putra. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Bu, ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
3: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
2: Ningse mana, Ningse?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningse?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin bapak pakai e-banking, Duk.
4: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
2: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
2: 100 juta? Bisa ndak?
4: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
5: Mendengar sampai di sini dulu, saya menemani Anda di suasana weekend hari Sabtu ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah tetap setia mendengarkan siaran kami, dan juga buat Anda yang tetap ada ya, dan juga sampai mengikuti seluruh rangkaian acara menarik lainnya yang nanti akan hadir di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, tetap berpikir positif, bertutur positif, dan juga bertindak positif ya. Untuk semuanya, terima kasih ya, sukses untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja berada. Bersama saya Dwi menemani Anda siang hari ini ya, di hari Sabtu akhir pekan. Selamat menikmati akhir pekan Anda pendengar, di hari ke-26 ya, di bulan September 2026 ya. Wow, ini cocok-cocok nih tanggalnya ya, tanggal dan tahun. Oke, baik, dan untuk Anda yang lagi santai ya, sudah menikmati libur di akhir pekan, selamat menikmati hari libur Anda. Yang untuk Anda juga yang masih tetap beraktivitas, tetap semangat, selamat berkarya. Dan nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1 Sorong.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Pertiwi.
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudia Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudia Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali

Iya, pendengar, bisikan Greensing resmi tayang di bioskop ya tanggal 24 September 2026 kemarin. Ini jadi film horor Indonesia teranyar yang dibintangi oleh Agni Nihak. Bisikan Desa Greensing sendiri ini mengisahkan perjalanan seorang anak perempuan yang mencari ayahnya dan berujung di sebuah desa yang dipenuhi teror arwah penasaran. Nah, untuk Anda yang suka film horor ya, ini cocok untuk Anda di akhir pekan. Nah, dan dimana Hesti berusaha mencari ayahnya yang hilang entah kemana sejak sekian lama, dia pun melakukan berbagai pencarian untuk menemukan kembali ayahnya tersebut ya. Pencarian ini itu mengantarkan Hesti ke sebuah lokasi pedalaman bernama Desa Greensing. Namun begitu sampai di sana, gerbang desa terkunci rapat. Hesti pun tidak bisa begitu saja masuk ke dalam desa tersebut, memastikan keberadaan ayahnya. Bahkan Hesti dilarang untuk masuk ke dalam desa tersebut. Nah, larangan itu bukan tanpa alasan ya. Sejak beberapa tahun terakhir, warga desa mengunci rapat gerbang desa ini untuk mencegah orang keluar masuk desa tersebut. Dan lantaran juga mereka khawatir dan ketakutan atas berbagai kematian yang terjadi pada mereka yang keluar dari desa itu, serta teror dari arwah yang dikenal sebagai Fatimah. Namun Hesti tetap bersikukuh mencari ayahnya di desa tersebut. Dia pun memaksa masuk tanpa mengindahkan peringatan. Dan tanpa Hesti ketahui, begitu dia masuk desa tersebut dan mencari jejak ayahnya, ia juga berhadapan dengan misteri dan kasus yang belum terungkap dalam desa tersebut, serta berhadapan dengan Fatimah. Bisikan Desa Greensing ditulis dan digarap oleh Evander Tejakusumana dengan Manoj Kumar ya, Nick CG serta Deepak Gordhan duduk sebagai produser film ini, di mana film ini dibintangi oleh Agni Nihak, Fatmah Nahdi, Surya Saputra, Kiki Narendra, Hesti Putri, ada Iska Kivano ya, dan masih banyak lagi. Bisikan Desa Greensing ini merupakan film untuk dewasa ya, 17 tahun ke atas ya pendengar, dan tayang di bioskop Indonesia ini mulai tanggal 24 September 2024 kemarin. Nah, untuk Anda yang mungkin di akhir pekan ya ingin nonton di bioskop, nah, dan juga suka film horor, ini cocok untuk Anda.

Ya, pendengar Godzilla minus zero mencetak rekor baru dalam sejarah waralaba tersebut ya. Meski belum tayang, minus zero menjadi film Godzilla pertama diberi label usia dewasa sepanjang 72 tahun. Nah, berdasarkan data lembaga peringkat pemeringkat film ratings, ini dikatakan Godzilla minus zero dipastikan menyandang predikat R ya, atau restricted. Nah, di mana ini label usia penonton menjadi pencapaian yang belum pernah terjadi sejak monster raksasa asal Jepang itu pertama kali debut di layar lebar pada 1954 ya pendengar. Label dewasa ini sekaligus membedakan Godzilla Minus Zero dari jajaran film terdahulunya. Sebagai pembanding, di mana Godzilla Minus Zero Minus One ya, serta seri Monsterverse ini buatan Hollywood seperti Godzilla versus King Kong dan Godzilla versus Kong ya, selalu mengantongi label usia 13 tahun gitu ya ke atas. Dan sementara itu film original Godzilla versi 1954 ini belum mengenal sistem pemeringkatan MPA yang baru dibentuk itu pada 1968 ya. Jadi judul-judul rilisan era setelahnya hanya berkisar di kategori G hingga PG. Jadi pemberian klasifikasi R ini menyiratkan bahwa sequel tersebut bakal menyajikan tingkat kekerasan serta nuansa mencekam ya, yang jauh lebih intens dibanding pendahulunya. Jadi tidak cocok untuk anak-anak gitu ya. Berbeda juga dari franchise Monsterverse yang cenderung menonjolkan aksi fiksi ilmiah. Jadi sutradara sekaligus penulis naskah Takashi Yamazaki ini konsisten mempertahankan pendekatan horor yang membumi dan menekankan bahwa porsi konflik emosional karakter manusia yang tidak kalah krusial juga nih dari sang kaiju. Dan di mana film ini mengambil latar tahun 1949 ya, atau sekitar 2 tahun setelah peristiwa Godzilla Minus One, Godzilla Minus Zero melanjutkan narasi penyintas di Jepang setelah Perang Dunia II. Jadi di tengah situasi yang sudah hancur lebur, para warga juga harus berfokus ini pada ancaman monster raksasa serta dinamika keluarga Shikishima. Film ini kembali memboyong jajaran pemeran utamanya termasuk Ryonosuke Kamiki sebagai Koichi Shikishima dan Minami Hamabe sebagai Noriko Shikishima. Jajaran pemain juga makin diperkuat dengan kehadiran Yuki Yamada dan yang lainnya ya. Film tersebut ini akan tayang ya rencananya pada 3 November di Jepang, sedangkan Godzilla Minus Zero tayang 4 November di bioskop Indonesia. Nantikan aja pendengar di tanggal 4 November.

Ya, berikan selamat siang untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Siang hari yang cerah ya, memang cerah terus di cuaca kemarau saat ini ya. Oke, dan selamat menikmati hari Anda di hari ini, hari Sabtu. Dan juga untuk Anda yang lagi menikmati makan siang, sudah pukul 12 waktu Indonesia Timur. Yang sudah makan siang, selamat menikmati makan siang Anda. Dan menemani Anda pendengar, selanjutnya saya hadirkan obrolan budaya tentang tradisi untuk jaga alam suku Moi.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa RRI Net? Obrolan budaya kita saat ini spesial berlatar belakang laut yang begitu teduh dari Kampung Malaumkarta. Dan kita akan ngobrol terkait egek tradisi jaga alam suku Moi. Dan kalau semenjak kurang lebih jam 10 pagi tadi ya, kita lihat, menyaksikan langsung tradisi egek ya, dalam festival Egek Malaumkarta, Malamoi, dan itu menjadi sesuatu yang langka, jarang-jarang kita lihat, kita saksikan, di mana egek merupakan tradisi untuk menjaga kelestarian laut kita. Nah, dari Malaumkarta saat ini di samping saya telah hadir bersama kami Bung Tori Kalami, selamat siang.
1: Selamat siang pemirsa.
0: Dewobok. Iya, dan juga ada Bung Jerry Mubalen.
1: Jeffrey Mubalen
0: ya. Dan Bung Tori ini juga sudah cukup lama konsentrasi untuk menjaga alam ya, khususnya di Tanah Moi ini dan di Malaumkarta. Dan ini Bung Tori, kalau ini kan boleh bilang festivalnya ini baru yang tahun kedua ya?
1: Saya ralat dulu, ini bukan festival, tapi buka egek aja.
0: Buka egek
1: yang telah 2 tahun pasca festival egek 2023.
0: Oh,
1: jadi kita buka egek ya, sebenarnya nanti festival nanti di tahun depan mungkin nanti.
0: Di tahun depan ya?
1: Nanti festival. Ini buka egek saja.
0: Buka egek. Dan ini kalau tadi kita saksikan sendiri, saya baru pertama kali saya lihat, unik dan memang apa ya tadi dengan apa ritual-ritual boleh dibilang, terus menghanyutkan apa sirip pinang dan segala macam ya. Itu jarang sekali untuk kita tahu seperti itu, dan mungkin anak untuk zaman anak-anak sekarang mereka perlu tahu gitu ya tentang egek ini. Bentar, ini apa yang membuat Anda membuat acara ini? Mungkin egek tiap tahun ada, mungkin untuk khusus Malaumkarta di sini toh. Tapi untuk dibuat acara seperti ini, terus tadi juga terkait dengan pemerintah daerah, pihak-pihak terkait, apa yang membuat Bung Tori sendiri melakukan hal ini?
1: Iya, pertama terima kasih karena teman-teman RRI Sorong sudah mau menyentuh sampai ke kampung-kampung dan pelosok ya, mau menemukan apa namanya peristiwa-peristiwa baru ya, di apa namanya dalam mengedukasi kembali konsep-konsep masyarakat adat yang lain. Jadi tadi kita sudah memulai dengan proses membuka egek ya. Jadi di egek sendiri ini sebenarnya konsep egek sendiri adalah mengambil secukupnya, kemudian memberikan jeda kepada alam untuk bertumbuh dan bergerasi secara alami. Jadi itu dari konsep itu saja kita tahu bahwa masyarakat adat punya cita-cita keberlanjutan, ada keberlanjutan yang mereka siapkan. Jadi dari konsepnya kita tahu outputnya, ada cita-cita keberlanjutan yang mereka mau siapkan ke depan. Makanya EGK ini. Kemudian edukasi di dalam EGK itu sendiri, apa, kita mau edukasi kepada semua orang bahwa konsep ini penting. Untuk kita bicara keberlanjutan hari ini, bicara anak cucu, bicara kehidupan kita hari ini, tapi bicara anak cucu dan anak dan cucu kita ke depan, mereka bisa hidup dan menikmati hal yang sama. Jangan sampai mereka tidak menikmati hal yang sama hanya dalam cerita. Itu yang kami tidak mau. Jadi itu, kini kita edukasi melibatkan semua orang sehingga menjadi edukasi bersama ya, pengetahuan bersama bahwa penting sekali menjaga konsep-konsep apa namanya pengetahuan secara tradisional yang ada. Salah satunya egek tadi. Itu egek. Jadi egek sendiri ya, saya tadi bilang konsep egek sini adalah apa, mengambil secukupnya. Artinya kita tidak ambil yang komersial. Jadi kalau ada yang mengambil komersial, itu bertentangan dengan konsep kami.
0: Nah, ini kalau bicara tentang egek sendiri sudah ditentukan gitu kan, macam bulan Juni yang tanggal sekian ini tuh harus buka egek ini. Seperti apa?
1: Sebenarnya kita tidak ada ketentuan khusus, tidak ada ketentuan harus buka ini, tiba-tiba ini tidak. Ketentuan itu tergantung, biasa ada pertemuan besar bersama, ada di, kalau di Malaumkarta kita biasa kan ada 5 kampung ya. 5 kampung, ada pemerintah kampung, ada agama, ada pihak agama, ada masyarakat adat, ada pemuda, ada stakeholder kampung juga. Misalnya ada teman-teman apa unit pengelola yang kebetulan saya ketua dan sekretarisnya Bapak kepala kampung sebagai sekretaris unit pengelola, tapi juga ada kelompok organisasi sosial di kampung, yang ada PGM, ada, tapi juga ada NGO-NGO yang ini kita diskusi. Ini mau buka kita buka, kita diskusi. Jadi apa namanya, karena saya tadi bilang ini pengetahuan lokal yang ada di bawah dan kita mau ini bertemu dengan konsumen, jadi kita diskusi. Mau kita boleh buka dan kita, jadi tidak ada waktu yang pas. Sebenarnya satu tahun ini tidak, kita sudah 2 tahun biasa. Kadang-kadang kita bisa 1 tahun sekali buka, bahkan lebih 5 tahun kita ini. Jadi itu, jadi tidak tergantung.
0: Mungkin kalau ada ritual tradisi, pokoknya di bulan-bulan tertentu ini tidak, saatnya terang buka, terada.
1: Tidak. Memang kita sesuaikan dengan musim teduh misalnya, kalau kita mau ambil.
0: Gitu. Kita sesuaikan. Nah, itu, jadi memang sudah di apa di ini jam musim-musim seperti ini.
1: Kita tahu ini kan, masyarakat tahu ini musim teduhnya kapan, mana musim ombak, mana musim angin, kita tahu. Jadi
0: itu hebatnya itu ya, orang-orang zaman dari zaman dulu kalau mau dipikir ya.
1: Ya, mereka punya sains tradisionalnya lebih tinggi.
0: Iya, itu bagaimana kan sebenarnya?
1: Jadi mereka itu yang tidak ada di kampus modern yang kita belajar. Dan itu makanya kenapa sampai kita mempertanyakan ini, karena konsep ini tidak ada di kampus-kampus modern dan ada tidak ini. Jadi di pengetahuan lokal mereka
0: kan macam punya. Kalau misalnya contoh di Jawa ada di bulan-bulan tertentu dong panen apa tuh namanya? Tebu misalnya. Tebu. Memang sudah ada bulan-bulan tertentu dong sepakatan begitu, ada ritualnya begitu. Wah, kalau egek berarti tidak memang sudah
1: tidak gini, fleksibel tergantung. Jadi tergantung kebutuhan, misalnya ada kebutuhan kita, kebutuhan apa, pembangunan atau anak sekolah atau apa segala macam kebutuhan. Kebutuhan apa kita jalan. Ya tidak ya tidak usah.
0: Gitu. Nah, makanya kalau jadi pas berarti pas momen anak-anak mau sekolah.
1: Ada kebutuhan, ada kebutuhan. Jadi ada kebutuhan, tergantung kebutuhan. Jadi apa namanya, justru saya jelaskan bahwa di egek itu konsep ruang di Sukomo itu tidak ada zona pemanfaatan komersial. Itu sama sekali tidak ada. Jadi hari ini kalau konsepnya ada pembangunan ekstraktif, justru kami bertentangan karena di konsep dasarnya kita tidak ada. Misalnya kita bicara soal sawit, tambang, segala macam. Kalau itu terjadi bertentangan dengan nilai-nilai kita, pengetahuan dasar tidak ada. Kami punya pengetahuan dasar tentang konsep ruang, konsep pemanfaatan tidak bertentangan sekali. Karena itu, saya bilang, mereka punya zona, kita punya zona yang bisa dimanfaatkan, zona egek saja. Ada 2 zona tapi tidak boleh dimanfaatkan. Untuk kepentingan penelitian pun tidak boleh.
0: Oh, begitu.
1: Itu
0: boleh.
1: Jadi itu, ini. Jadi kalau kita juga ada taruh zona-zona inti di laut, misalnya mereka taruh zona atau di hutan, zona itu tanpa ditaruh terjadi terus begitu. Jadi ini. Jadi zona itu beda, misalnya macam tempat keramat itu tidak, itu zona-zona di Sukomo yang tidak boleh dimasuki. Saya tidak boleh masuk gitu. Walaupun saya punya tanah, tidak boleh.
0: Jadi ada begitu ya.
1: Ada, itu agak tabu dari konsep ya masyarakat ada. Jadi kalau kita lihat apa namanya, justru egek yang kita bisa manfaatkan. Lain tidak boleh.
0: Jadi macam kalau ini egek buka, ini buka apa gitu, berarti itulah hasil laut orang bisa ambil.
1: Boleh.
0: Terus nanti dijual begitu.
1: Dijual.
0: Nah, untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti di sini bagaimana Dan?
1: Ini masyarakat area sebenarnya itu. Itu yang saya tadi bilang bahwa masyarakat ini apa namanya, mereka punya konsep tersendiri, mereka punya pola pemanfaatan tersendiri dan itu. Jadi hari-hari mereka bisa ambil tapi bukan ambil dilarang. Misalnya macam ikan kan kita boleh. Ya, dilarang adalah zona penangkap, cara alat tangkapnya. Misalnya kita menggunakan jaring, sini kan tidak gunakan jaring. Hanya pancing, di sini tidak menggunakan potong segala macam. Di tempat lain mungkin, tapi sini tidak. Karena kami pikir ada keadilan yang kami bangun di sana. Keadilan.
0: Untuk alam.
1: Untuk alam, tapi untuk kita. Misalnya adik kamu, ibu. Misalnya ibu di rumah tidak punya ikan, ibu mancing. Tidak perlu jauh dekat apa ikan. Itu kita taruh keadilan. Semua orang dapat sama, begitu. Kalau kita tidak bikin begitu, ibu-ibu tidak akan dapat ikan.
0: Terus kalau macam gini, ambil banyak nih saat ini tuh. Terus itu pembagiannya macam mana?
1: Ya, ini kan kita biasa di sini kita bawa 1 bulan itu untuk ini. Biasa nanti mereka tutup, ada 1 minggu terakhir tuh biasa dibawa, tapi kemudian ambil ya untuk keluarga, untuk anak-anak yang mencari. Jadi itu semacam ya, semacam mereka punya uang untuk beli pulsa atau gula kopi di rumah.
0: Tadi penjualannya seperti apa? Seperti tadi bicara tentang
1: penjualan pertama dengan

0: perekonomian
1: ya, penjualan pertama itu biasa ada satu panitia yang bekerja untuk mengurus itu.
0: Oh.
1: Nanti di biasa satu minggu terakhir baru nanti itu jualnya pribadi, maksudnya pribadi.
0: Itu nanti macam kalau tadi bahwa di sini belum ada kayak kalau di kota ada depot penampungan TPI begitu.
1: Ya.
0: Baru kalau macam di sini nanti bagaimana untuk?
1: Ada. Kalau udang sih mereka ada kerambangnya untuk katur. Kalau nanti kalau ini tangkapan mereka lambukan loh. Biasa satu kalau full down 3 hari mereka sudah bawa turun di satu. Jadi angkat pelan untuk kota.
0: Oh, ke kota.
1: Untuk udang kalau tripang itu kan dikeringkan. Jadi tidak ambil satu bulan kemudian baru bisa jual sekali. Didapat dibuat dimasak kemudian dijemur sampai kering, ditampung sampai satu bulan, tutup egek baru dijual satu kali. Nah, sama dengan seput lola. Yang dijual setiap saat hanya lola udang karena dijual dalam keadaan hidup. Jadi kalau tahan lama mati.
0: Jadi memang sudah ada orang yang memang nampung untuk membeli,
1: sudah.
0: Untuk masyarakat juga bisa menikmati hasilnya begitu ya?
1: Biasa masyarakat sebelum mereka jual, mereka survei pasar dulu.
0: Gitu.
1: Jadi mereka tahu, oh ini harga yang bagus, mereka punya, baru mereka.
0: Sudah ada memangnya?
1: Sudah ada baru mereka buka. Biasa satu minggu sebelum kita mau buka EGK hari ini, mereka survei pasar semua di Sorong.
0: Oh begitu caranya sistemnya.
1: Jadi mereka tahu ini.
0: Transportasinya sendiri kan cukup jauh kalau macam mau pergi.
1: Di sini kan ada mereka pulang bot biasa kan.
0: Oh langsung.
1: Kalau untuk udang kan biasa pembeli udang biasa tidak tinggal di pasti tinggal di serpanti misalnya di dom atau tanjung kasuara atau
0: langsung berarti gitu. Dengan
1: jadi mereka langsung gitu.
0: Perahu
1: seperti sandar langsung mati.
0: Oh gitu. Mau percaya tidak percaya. Betulkah kalau macam-macam egek begini memang betul-betul pas ritual ikan apa hasil laut melimpahkah begitu atau bagaimana kan?
1: Ini tadi kami bilang orang tua sudah melakukan upacara itu tanda kepada Tuhan dan alam gitu kan. Jadi kalau tanda itu dibuka berarti berkat Tuhan ada. Jadi tadi mereka tidak sampai 1 jam tuh, mereka dapat udang. Banyak. Tidak sampai 1 jam. Tidak sampai 30 menit juga tadi. Kalau partikel mereka tidak sampai 30 menit mereka dapat. Kalau banyak biasa mereka mencari satu malam sampai sore ya biasa. Tapi tadi berapa menit saya mereka dapat?
0: Itu yang baru jutaan sampai tadi. 1 jam aja begitu, apalagi ya?
1: Jadi biasa begitu. Jadi kalau mereka tampung nanti tampung baru itu. Begini pasti 3 hari kemudian sudah kita jual.
0: Nah, untuk penampungannya sendiri begini untuk masyarakat?
1: Mereka masyarakat buat itu ada sebuah itu. Mereka sudah buat di situ ada kerambangnya gitu. Nanti mereka.
0: Ya, karena dia hidup harus hidup ya.
1: Harus hidup.
0: Kalau ikan sendiri macam kalau macam ikan?
1: Ikan tidak. Ketika di pasar ikan makan, kami dapat makan sudah. Kita lebih ke
0: khusus ke udang.
1: Lebih ke udang, tripang sama siput lola 3 ini. Yang punya pasarnya kan ini maupun pasarnya keluar kan ini besar jadi.
0: Kalau tadi pemerintah juga berharap bahwa dengan tradisi ini juga meningkatkan perekonomian dan kemandirian masyarakat toh. Nah ini untuk kedepannya apa yang ingin dilakukan untuk masyarakat ini agar lebih maju kalau apalagi malam kata ini kalau mau dilihat indah sekali gitu. Apa nih untuk misalnya untuk wisata tadi siapa tahu malam kata lebih dikenal lagi.
1: Ya saya pikir kalau Malam Kartan dikenal ya mungkin 50% sudah cukup dikenal ya. Bahkan semua apa teman-teman RW ini sudah tidak kelasin mungkin ya. Nah, sudah ya tidak saya kenal apa tempat lain tapi Malam Kartan ukuran Kabupaten Sorong Malam Kartan cukup terkenal ya. Kalau ukuran Kabupaten Sorong itu
0: ada kerinduan ke mimpi untuk Malam Kartan pun bisa mendunia seperti Raja Ampat.
1: Ah, itu ke sana. Karena untuk bekerja sampai ke sana itu butuh proses dan tuh butuh membangun semua pemahaman masyarakat, butuh kerjasama, butuh apa namanya keberanian juga. Jadi ada yang namanya kita butuh marketnya juga harus bagus ya, pasarnya bagus juga segala macam. Jadi kita butuh semua.
0: Sudah diperpikirkan atau mungkin dirembukan dengan apa untuk pengelolaan sini
1: ya,
0: untuk bagaimana?
1: Kita kalau belajar dari kita pun pengalaman itu kita justru tidak mau yang mendunia dengan cara yang komersil yang menghancurkan.
0: Gitu. Menarik sih. Jadi bagaimana?
1: Jadi apa namanya kalau 2 tahun 2023 kemarin kita bikin festival itu lebih kayak kita membangun apa namanya pendidikan ke dalam, sehingga ada keberlanjutan. Itu yang kita target. Kenapa kami target itu kami harus apa namanya diskusi di kampus-kampus? Karena kita mau dunia akademik itu melirik hal-hal yang unik begini masuk ke dunia kampus. Kami sampai ke dunia kampus. Mungkin di festival-festival mereka tidak sampai ke tapi kami masuk dunia kampus. Kami bangun dengan mahasiswa, bahkan rektor, karena kami mau pertama mindsetnya, cara berpikirnya dulu. Dunia itu akan ikut dengan sendirinya. Ketika cara berpikirnya cukup lengkap, melihat lautnya ada kesatuan. Karena kita bicara hutan, laut ini tidak ada sesuatu yang berbeda dengan ini. Jadi saya tadi katakan bahwa kita bicara keberlanjutan hutan dan laut ini, kita bicara dua hal, bicara

0: Subjek bicara subjek. Subjek itu adalah kami yang masyarakat adat dan lain-lain. Objek ini adalah potensi yang ada. Yang bagaimana kita kelola supaya tidak menjadi kutukan bagi kami, jadi menjadi berkah buat tanah cucu itu. Jadi soal mendunya itu sudah memang kami berpikir. Makanya ya kami kenapa kami bikin festival, misalnya 2023 kami bikin festival. Ya nanti mudah-mudahan tahun depan kalau ada berkah kami bikin. Karena itu salah satu konsep untuk kami kampanye mendunya. Jadi mendunya itu bukan ketua panitia pun nama tidak, tapi konsepnya itu yang kita mau tunjuk. Kalau ketua panitia pun nama, buat apa? Besok kan sekali mati juga. Kepala kampung sebagai ini, kepala kampung juga mati juga. Tapi bagaimana konsep ini tertanam kepada generasi berikut. Anaknya kepala kampung, anaknya saya, anaknya Oi.
1: Dan seterusnya.
2: Baru
1: Bung Jeffrey sendiri, seandainya memang Malom Karta itu baru bilang ini impian, mungkin masyarakat juga segini, masyarakat dunia luar tahu orang ini begitu, susiap kan atau bagaimana?
2: Iya, secara masyarakat adat ya, di sisi lain seperti tadi juga disampaikan oleh dari Skafali, dari gubernur, jadi bagaimana soal kesiapan masyarakat adat di sini untuk bagaimana pengembangan sampai kepada dunia bisa mengenal masyarakat adat yang ada di wilayah Malom Karta. Ya, pertama kembali ke kita sendiri, bagaimana menjaga konsep seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bung Tori tadi. Konsep-konsep inilah yang mungkin kita menjaga, sehingga sebelum kita melakukan ini kepada dunia, kepada
1: luar,
2: pihak
1: ya?
2: Lain
1: ya.
2: Luar untuk mendapat informasi, maka melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi secara langsung masyarakat itu sudah hidup untuk menjaga apa yang menjadi warisan mereka, sehingga bisa turun kepada generasi. Sehingga inilah yang menjadi keberlanjutan untuk generasi ini akan melihat, dan dunia ini bisa melihat bahwa ternyata masyarakat itu ada di wilayah mereka karena mereka hidup dengan budaya dan juga alam mereka.
1: Kalau Bung Jeffrey sendiri sebagai kepala kampung, bagaimana mau kasih apa ya pengertian untuk masyarakat begitu, untuk mungkin kembali dari diri kita awal dulu, dari kita tumpu kampung sini, untuk bisa merubah pola pikir, untuk bisa apa ya membuka diri juga ya, kurang lebih seperti apa?
2: Iya, jadi kan ini seperti tadi ya, ini diskusi macam bertadi dengan pemerintah. Jadi sebelum kita bicara ke dunia ini, sebelum kita bicara soal dunia atau ini untuk melihat, sebelum kita mempromosikan, ya masyarakat sendiri kita menyadari. Ketiga, kita menyiapkan sesuatu ini untuk menjadi level yang lebih besar, dan sehingga banyak orang akan melihat kita, ya bagaimana kesiapan diri kita. Sebagai pemerintah kampung, kami wajib untuk menyampaikan informasi terkait bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana menjaga diri kita, sehingga diri kita sehat, alam kita juga terjaga, sehingga orang dari mana, dari kota atau dari luar bisa datang melihat, oh ternyata di masyarakat di Malom Karta ini hidupnya seperti ini, dengan ramainya masyarakat, dengan keindahannya lautnya, keindahan alam di hutannya, oh ternyata masyarakat ini ramah terhadap kehidupan mereka. Lewat kehidupan mereka dalam aktivitas keseharian mereka, dalam pola hidup, pola pencarian, sebagai kami sebagai pemerintah kampung yang terkecil di bawah ini, ya kami sebagai kaki tangan dari pemerintah daerah untuk bagaimana mendaklanjuti informasi yang harus disampaikan. Tetapi secara kepemilikan hak wilayah itu bukan soal jabatan kita, tapi bagaimana soal identitas diri kita itu yang kita juga harus perlu menyampaikan kepada generasi kita yang ada, sehingga generasi kita ini bisa mengetahui tentang apa yang kita sebagai orang tua itu, apa yang kita tanamkan kepada generasi ini.
1: Untuk daerah wilayah sini kan biasanya cukup menarik sebenarnya ya untuk wisata. Apa yang sudah dilakukan mungkin dari pihak di kampung sini, mungkin ada apa ya dari perhatian dari pemerintah juga pihak terkait untuk apa namanya, untuk mendatangkan wisata mungkin dari lokal dulu lah, dari seperti apa?
2: Iya. Sebelum awalnya pemerintah melihat semuanya bagaimana pemandangan alamnya Malom Karta seperti apa, pertama itu inisiasinya dari masyarakat sendiri. Ini contohnya macamnya egek yang kita ketika egek ini dilakukan oleh masyarakat secara tradisional, sehingga ketika masyarakat membuka egek, mengundang pemerintah, mengundang NGO dan juga stakeholder yang lain untuk hadir melihat, menyaksikan apa yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga dari situ pemerintah melihat bahwa menganggap bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sangat baik, dan bagaimana pemerintah bisa mendorong apa yang menjadi yang dilakukan oleh masyarakat, itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga di hari ini kita lihat apa yang dibantu oleh pemerintah terkait dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat itu, karena upayanya dari masyarakat sendiri. Sebelum itu dari pemerintah, kalau sebagai masyarakat tidak meminta sesuatu dari pemerintah, tapi bagaimana inisiasi masyarakat sehingga pemerintah bisa melihat, Oh ternyata ada inisiasi masyarakat yang melakukan sesuatu yang baik terhadap lingkungan.
1: Kembali lagi kalau bicara EG, kalau apa namanya di hutan-hutan ini kan ada apa namanya hak ulayat-ulayat begitu. Kalau EG laut sendiri bagaimana?
0: Kita sebenarnya di laut ini punya wilayahnya sudah dipetakan juga.
1: Oh begitu.
0: Jadi untuk Malam Karta ini luas laut ini 4.000 hektar sudah dipetakan. Terakhir teman-teman juga sudah buat spot, sudah buat spot diving misalnya, juga sudah buat apa zona-zona inti, zona itu mereka sudah buat ya.
1: Jadi
0: petanya sudah ada, sudah buat peta ini, tinggal nanti ada ke depan nanti ada semacam rum apa marin yang apa buat yang kita tandai di kawasan yang tidak boleh ambil dan sonasi yang kawasan yang kita tidak boleh ambil nanti ke depan. Tapi kalau untuk hutan juga sudah dipetakan semua. Kebetulan di laut ini kita pertama di Indonesia untuk apa namanya kawasan MHA. Kita pertama dan kita yang merupakan masyarakat ada pertama yang masuk ke apa ini kementerian KKP apa ini penataan ruang laut lewat teman-teman lokal PSP Sorong dan kita yang mendapat apa namanya pengakuan pertama kali di Indonesia dan seluruh Indonesia kan pertama kali. Karena kami punya inisiatif lokal yang kami bangun, kami punya semangat yang kami bangun dari awal yang pertama. Jadi kemudian teman-teman dan sebelah kalau mau dukung kita punya konsep ada.
1: Tapi kalau maksud saya tadi kalau di hutan misalnya kalau ada di wilayah mana itu kan kalau di daratan ya di hutan itu kan ada apa namanya
0: batas wilayah.
1: Batas wilayah dengan
0: sudutnya itu sudah kan sudah dipetakan semua. Jadi Malam Kartanya sudah dipetakan laut sampai darat. Kalau saya tadi lupa bawa petanya, seharusnya kita terangkan ada petanya di depan. Jadi kita sudah punya peta hutan dan peta laut itu sudah lengkap. Jadi peta hutan itu termasuk semua. Ada potensi berkecingnya, ada
1: maksud saya ada macam
0: segala macam.
1: Tidak maksud saya kalau di daratan itu atau hutan kan ada apa salah batas-batas suku ini suku itu maksudnya dia marga
0: ya sudah itu,
1: sudah
0: itu semua sudah
1: jadi marga berapa marga di sini
0: kita di sini 14 marga sudah dipetakan semua itu saya bilang
1: begitu
0: jadi hutan dan laut semua dipetakan semua.
1: Jadi kalau laut macam mana kalau hutan kan tuh bisa
0: ya,
1: kalau laut luas
0: gitu. Ya itu apa namanya bedanya pemetaan di laut itu dengan hutan ini dalam laut itu zona bebas sih kita anggap zona bebas karena orang melintasinya tidak terbatas apa saja mereka lewat
1: tapi
0: jadi masyarakat tahu ini batasannya. Jadi kita
1: mengukurnya itu marga itu bagaimana?
0: Dia tidak. Kan kebetulan yang 14 marga itu sudah semua di pantai.
1: Ada
0: begitu. Ada marga dekat pantai tapi sebagainya di hutan. Jadi ada batas marga di hutan, ada petanya juga. Kita di hutan dan 14 marga itu ada berapa marga? Ada 5 marga yang di pantai. Dari Mibi sampai ke perbatasan di Mibi, kampung Mibi sampai kampung Suatu di sebelah sana itu kembali. Sampai di Malam Ufuk yang ada berkecing burung. Itu yang batas-batas luar. Jadi kami punya batas itu sudah ada beberapa marganya.
1: Untuk macam melautnya juga macam marga ini
0: tahu, ya, memang di tahu. Tapi begitu. Kita peta yang kemarin untuk semua satu kawasan. Jadi
1: secara
0: tahu
1: keseluruhan ada tapi untuk yang melanggar memang dong tahu. Sampai di batas luar sampai di sini dorang setahu
0: tahu.
1: Padahal itu laut nih.
0: Iya, aku tahu.
1: tidak ada kelihatan batas
0: itu yang panjang. Itu yang saya bilang ada pengetahuan lokal. Jadi ada
1: itu yang menarik sekali.
0: Ada pengetahuan lokal. Ada ini. Terus kemudian ada pengetahuan modern. Bertemulah di satu tempat. Itu yang namanya inovasi. Itu yang namanya inovasi. Antara pengetahuan lokal dan pengetahuan umum bertemu. Itu namanya inovasi. Karena itu yang hari ini dikerjakan oleh teman-teman untuk menemukan konsep baru tuh ya, itu yang inovasi.
1: Adakah misalnya mungkin dia melanggar misalnya itu seperti apa? Misalnya marga ini dia masuk di marga sebelah
0: kalau,
1: misalnya.
0: Kalau kita bicara itu nanti panjang lagi karena kita punya sejarah ya. Misalnya saya kalami ini mau balen. Kami punya tata batas itu kita akan menghormati. Misalnya saya tikam bunuh saya pemburunya. Saya mencari rusa misalnya. Saya tikam rusa. Rusa itu melintasi saya tikam di tanah saya tapi dia mati di marga sebelah mau balen. Walaupun saya pemburunya saya boleh makan. Itu etika.
1: Begitu juga
0: kita punya etikanya tinggi. Sebenarnya punya etikanya tinggi. Etika menghargai orang lain tinggi. Hari ini tidak. Kita mengalami yang namanya culture shock pelompatan budaya. Jadi ada pengaruh yang kemudian tidak menghargai ruang-ruang ini. Begitu. Jadi ketika saya tikam rusa atau babi menyeberang ke keluarga
1: dia lagi ke sana.
0: Dia melintas batas sebelah. Walaupun saya pemburunya tidak boleh makan. Begitu. Itu sesuatu prinsip yang paling nilai yang paling tinggi itu. Mereka menghormati apa namanya batas teritorial adat. Jadi mereka tidak boleh ambil sebarang.
1: Begitu juga
0: nanti dia. Saya kasih tahu Pak Jeffrey tolong ada satu ikan babi ada mati terus ada mati di sebelah tolong bawa sop tombak balik ya, makan babi sudah atau makan rusa sudah.
1: Oh, begitu.
0: Ya walaupun saya pembeli ini.
1: Jadi itu gambarannya pun di laut seperti itu.
0: Jadi itu etikanya itu. Jadi hari ini ya saya bilang kita mengalami yang namanya benturan pembangunan, benturan budaya. Jadi orang tidak melihat nilai ini sebagai landasan apa namanya kebijakan, landasan apa namanya sosial yang sebenarnya. Kalau mereka itu terjadi kekacauan. Gitu.
1: Kalau misalnya nih, misalnya itu masuk, dia tanpa sengaja melewati batas
0: ya, itu di laut. Iya, ini ya, kita bicara ini perubahan samanya. Ya. Kalau dulu itu biasa Perang Honge itu terjadi di situ.
1: Apanya?
0: Perang Honge.
1: Oh.
0: Perang antar suku itu terjadi di situ, marga terjadi di situ.
1: Hanya gara-gara
0: lintas tanpa itu. Apalagi masuk tempat zona-zona yang tadi, zona Kosok, itu tempat-tempat keramat. Karena itu berhubungan dengan religi, berhubungan dengan peradaban. Itu tidak boleh. Saya tidak boleh. Gitu. Jadi apalagi misalnya zona Kofok ya, zona Kofok, zona Egek boleh masuk Kofok gitu. Ini marga Mubalen punya, ini kalau kita dari sini ada satu zona situ. Kayu besi sampai hari ini itu tumbuh punya banyak orang tersebut banget sama. Itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh walaupun apapun terjadi kebutuhan apapun tidak boleh. Gitu. Jadi itu zona itu namanya Kofok. Jadi marga Mubalen punya, kalau kita dari sini ke sekitar tidak sampai 1 kilo ada
1: di laut ini.
0: Ah tidak, di pinggir pantai.
1: Oh di pinggir pantai.
0: Sekitar 100 meter sini ya. Ya itu. Bisa lihat itu. Kayu besi sampai besar-besar pinggir pantai itu orang tertiba. Kan itu karena kawasan Kofok gitu.
1: Iya memang tidak boleh.
0: Betul. Untuk kepentingan apapun tidak boleh.
1: Dan itu
0: sudah dari dulu. Tidak boleh. Sudah dari dulu. Dan itu batas itu.
1: Tidak pernah mati itu.
0: Tidak pernah. Dan kayu-kayu tumbuh begitu saja tidak boleh tebang. Tidak boleh potong di bawah.
1: Pernah ada yang mau potong atau tidak?
0: Tidak ada.
1: Terakhir
0: hari.
1: Terakhir berhenti.
0: Karena itu sebenarnya tidak boleh.
1: Gitu. Memang sudah.
0: Keluarga mau balik sih tidak boleh. Apalagi kita lain. Ya, gitu. Jadi itu cara penghormatan terhadap ruang yang ada. Terus cara bagaimana menghargai antar batas. Jadi antara terhadap batas itu. Mereka menghargai.
1: Itu bahkan kalau mau dipikir semua orang-orang tua dari dulu-dulu memang memang tidak boleh ya, tidak boleh memang ya.
0: Ya.
1: Wah luar biasa sekali. Dan itu ternyata tadi bahwa Egek itu tadi sempat cerita-cerita dengan macam-macam juga bahwa memang begitu sudah kalau pas memang buka ikan luar biasa. Tapi ketika memang ditutup, tidak ada, memang tidak ada yang melaut juga.
0: Ada,
1: tapi hanya sebagian, hanya untuk ini saja.
0: Ya itu, jadi itu kita punya pola sini kan kita tidak komersial toh, jadi orang ambil secukupnya makan.
1: Ambil secukupnya intinya dengan Egek gitu ya.
0: Egek itu kan konsepnya ambil secukupnya. Jadi kita tidak ambil yang komersial, jadi ambil secukupnya makan. Jadi kita tidak bilang nanti bawa lagi untuk besok, tidak. Besok kita ambil lagi. Jadi itu konsep itu yang membuat orang Moi pada umumnya mereka tidak menjarah alam itu karena mereka pikir nanti besok kita ambil lagi gitu. Jadi kalau orang lain mah nanti besok kapan balik ke sini lagi bisa ambil satu kali. Jadi,
1: masyarakat rata-rata di sini untuk pendapatan ekonomi hari-hari hanya dengan
0: sebenarnya kalau dari kita punya ada valuasi ekonomi di sini kita punya pendapatan hari-hari di laut juga ada hutan ada jadi dua itu. Kebetulan kita ada di pantai, jadi kalau kita bicara kawasan pantai laut dan pantai
1: tidak
0: kawasan pesisir ini tumpuan ya, jadi tumpuan ekonomi antara laut dan hutan dan laut kawasan pesisir. Jadi tumpuan ekonomi paling kuat secara apa namanya ekonomi itu paling kuat. Jadi orang tidak bisa hidup di pesisir, dia berkebun berarti ke laut. Jadi karena kita masih gunakan pola
1: selalu ada begitu.
0: Jadi mereka tetap ada. Saya bingung juga mereka dapat ini mana? Tapi ya mungkin hari ini dapat ikan mereka jual di pasar ya sudah untuk sudah nanti untuk anak sekolah untuk beli garam ya cukup, nanti besok baru ambil lagi kalau ada. Jadi itu. Jadi kenapa kita bilang jangan merusak karena itu tadi konsep tadi besok baru ambil lagi. Kalau merusak kan besok tidak mungkin dapat gitu.
1: Betul. Iya, saya juga berpikir lah. Misalnya masyarakatnya begitu aman, tentram, damai di sini baru saya berpikir ini dong dapat penghasilan di mana untuk hari-hari. Tapi itu ternyata anak-anak sekolah semua.
2: Ya, kebetulan pendidikan dari masyarakat sini untuk anak-anak berpendidikan itu, ya itu dari hasil panen mereka di kebun, laut, itu dari pendapatannya dari situ.
1: Terus ada tidak selain Egek, tradisi-tradisi yang memang, apa yang memang masih dari dulu dan sampai sekarang anak-anak juga diajarkan begitu?
2: Ya memang. Dari macam tradisi ya dari macam dari moyang sampai dengan orang tua sampai dengan generasi kita ini itu ada pendidikan yang disampaikan oleh orang tua untuk kepada generasi kita saat ini. Nah, contohnya seperti macam kita di hutan ya, itu kan ada obat-obat tradisional yang ditumbuh di alam. Jadi obat-obat itu juga diberikan pengetahuan kepada generasi. Nah, kepada kami dan kami juga bisa menerapkannya kepada generasi kita. Sehingga mereka mengetahui tentang bagaimana bagaimana kita menjaga alam sehingga kita bisa memanfaatkan alam itu dalam obat-obat tradisional.
1: Oh ya, tadi bilang ada minyak apa? Minyak
2: minyak lawon. Minyak lawon itu ada. Terus juga kan ada juga tali. Pokoknya yang ada juga daun. Pokoknya yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan yang ada itu punya manfaat kepada masyarakat. Ketiga contoh, kita lihat 2019 kemarin kita bicara soal COVID. Pada pengetahuan masyarakat di sini mereka tidak tahu tentang COVID-nya. Dan mereka kenal soal mungkin malaria, biasa mungkin demam-demam gitu. Tapi ketika sebelum mereka ke rumah sakit, mereka lebih lihat ternyata ada obat-obat yang telah tersedia di alam. Mereka bisa gunakan itu. Di sini tentunya macam ada tali kuning. Mereka bisa membawa obat-obat itu untuk minum. Setelah itu sudah hilang. Jadi itu pengetahuan dasar yang masyarakat adat di sini mereka melakukan, dan ini yang diterapkan kepada generasi. Makanya kita kenapa masyarakat di Malam Kartaraya ini kenapa harus hidup untuk mempertahankan jati diri mereka terhadap ruang hidup, baik hutan dan laut.
1: Ternyata minyak lawangnya juga sudah mulai diproduksi dan ini.
0: Mungkin tadi kan mengisahkan masa dulu. Jadi hari ini kita tidak ada minyak lawang lagi.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi karena minyak lawang ini kalau kita mengambil dari alam dengan begitu habis ya.
1: Jadi ternyata juga. Jadi bukan hanya masalah laut tapi juga.
0: Jadi habis juga. Jadi ada konsep lain yang kita dorong. Hari ini kita dorong konsep ekowisata, berkecing itu segala macam itu, karena itu bagian daripada menahan yang tadi kita tidak menimbang, kita ambil dari alam dengan tapi
1: luar biasa sekali,
0: mengganggu sekali.
1: Ya, dan ini sesuatu yang memang perlu dijaga terus dan dilestarikan ya Pak. Dan selain itu juga apa yang ingin harapkan untuk anak-anak generasi mendatang itu seperti apa Pak Tori?
0: Ya, pertama adalah kita banyak sosialisasi ya. Sosialisasi kepada mereka, diskusi, sampaikan bahwa ini penting. Event-event begini jadi alat edukasi untuk sampaikan bahwa ini ke depan penting. Kalau tidak, kamu tidak mewariskan ini, maka ancaman ke depan akan ada. Karena ini mitigasi terhadap ancaman yang akan datang. Baik dari sisi ekonomi kita tidak dapat, dari keberlanjutan ekologi kita tidak dapat. Pengetahuan juga hilang. Jadi ada banyak sekali yang kita dapat, ekonomi, pengetahuan, apa tata kerama hilang, karena di dalam ruang ini ada pengetahuan yang dalam. Saya ke contoh ya. Ini pohon ini kayu mat, ini kayu apa ini, bintangor. Dalam bahasa Melayu kita bilang loton. Ketika pohon loton hilang, itu satu kosakata akan hilang begitu. Kenapa itu penting? Kenapa kita bilang? Karena itu ada hubungan dengan pengetahuan.
1: Kalau bicara tentang produksi dari gunung tidak ada habis-habis.
2: Ya, tidak ada habis-habis.
1: Habis-habis ya. Luar biasa sekali. Dari apa yang diharapkan ke depan untuk saat
3: ini. Kalau saya nanti ke Pakamaga, saya berharap saya dukung oleh semua teman-teman. Ya, pertama, kemudian ada inspirasi baru yang mau disampaikan untuk teman-teman kan sangat penting. Kami juga butuh pengetahuan baru, kita pengen belajar. Mungkin ada pengalaman di tempat lain, ada kebijakan pemerintah terutama mendukung kami dalam regulasi sebagai regulator terendah, ada provinsi, ada kabupaten mendukung sehingga inisiatif ini gagal. Yang kedua adalah kita butuh pembiayaan untuk posisi ini. Pak, ada ruang pendidikan sama orang.
4: Iya, kalau bicara soal bagaimana ada tanggapan yang disampaikan dari kami untuk teman-teman melihat kondisi kita di Malam Karta ini, ya harapan kita ya ke depan ya tetap EGK ini terus terlalu dijaga, dipertahankan, jadi warisan kita sehingga generasi ini terus ya bisa dapat melihat, menikmati apa yang sudah kita lakukan orang tua, sehingga dari orang tua kayak kita dan generasi itu harus mendapat bagian itu. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kami juga berharap bahwa pemerintah juga tidak hanya sekedar kita diundang terus datang, terus hanya melihat, tetapi harus ada tindak lanjut yang apa yang dilakukan oleh masyarakat. Itulah harapan kami, sehingga apa yang mungkin jadi impian masyarakat ini menjadi sesuatu yang menjadi dunia. Itulah bagian dari kita berkolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah dan juga stakeholder yang lainnya.
1: Dan dengar dan juga pemirsa, ternyata di Malam Kartaraya ini menyimpan begitu banyak
5: bisa apa nyebar begitu kalian. Tapi kita itu macam misteri-misteri begitu kan. Misteri-misteri tapi ya emang tetap terjaga. Tapi ya mungkin tahun yang akan datang ya akan diteruskan untuk anak cucu kita ke depan, ke depannya ya, Bung Boris. Dan mudah-mudahan EGX ini tidak hanya sekedar untuk menjaga alam dan juga sekitarnya sendiri, tapi bagaimana kalau bilang itu saya tradisi leluhur yang luar biasa ya, betul-betul begitu ya, untuk bisa kita lestarikan terus. Dari Bung Boris, terima kasih sudah bersama
4: kami. Terima kasih banyak.
5: Sudah salam hormat kami juga di sini.
4: Teman-teman,
5: jadi luar biasa satu hari ini kan melihat saya suka sekali lihatnya ya. Mudah-mudahan sehat-sehat terus. Kalau kata saya semakin maju, kurang bisa datang di sini lagi mungkin lebih berbeda lagi mungkin ya. Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Itu dia Ejek Tradisi Jaga Alam Suku Moi ya, di obrolan budaya hari ini dalam kami RRI-nya. Saya Kamu Suara dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar dan juga pemirsa. Kita akan jumpa lagi dengan yang berbeda. Selamat Dewo Bok.

0: itu ibatan ni sih kan anunya itu lah dulu kita tu ber ini tu semua ni bagus lah kan terkosong kamu
1: alas
0: dia
1: alas jom alas betul tapi
0: siapa yang alas lebih besar ini alas lebih besar dan lebih besar
1: cendek lagu semua.

0: telah mengikuti obrolan budaya dan pendengar selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Anda pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 26 September 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Beka Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lemens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga, namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usia laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Di pensieri
3: melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia Van Bommel merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karis Waritski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan.

0: meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
1: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko. Meski ini masalah kecil, ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk menangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
2: Pour un premier match, en tous les cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nation League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: dengan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nusair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara Grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum.
2: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tui Lin Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nurdiansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium Jepang Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Wei Keng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20. Arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Dua Alwi menaklukkan Si Feng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan He Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga, jadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang, Alwi tadi. Pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Karena mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya.

0: tepat melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
1: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli.

0: pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada 2 pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat 2 pertandingan Sumsel

0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru nomor punggung 19 Pramudia Trenadi mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
0: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia putra-putri kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Bea, nyaku inak jin watu randang. Sondol meterang ku Radio Republik Indonesia, wia untana tonsea minak saamian. Karya ule osenangku, samerot RRI air, ketuduk lako. Betoro baterangan ule os tetawan, wayanito. Lale RRI, Udin, Dirgahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia, RRI, terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar baru saja mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong siang hari ini menemani Anda ya. Siang yang seperti biasa ya, sungguh silau matahari siang hari ya. Oke, okay. Dan selamat menikmati siang hari Anda, istirahat siang, yang lagi istirahat siang ya, lagi santai siang juga ya, dan juga untuk Anda yang masih tetap sibuk ya di hari ini, tetap semangat tentunya ya di siang hari ini. Semoga apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan secepat terselesaikan ya, dan sesuai dengan apa yang Anda targetkan di hari ini. Dan menemani Anda mendengar saat lagi di Torang Indonesia.

0: Ya, Tarung Indonesia, saatnya menemani Anda pendengar di siang hari ini bersama RRI Program Satu Sorong. Silakan di 324222 dan 08123868703. Saya bacakan dulu lagu-lagu yang ada di list orang Indonesia. Ada Naf dengan Kau Yang Telah Pergi, ada Krisdayanti dengan Biru, Siapa Yang Pantas. Dari Domino, ada juga Dewa 19 dengan Mati Aku Mati, Ari dengan Dicintai Untuk Disakiti, Dewi Yul, Maafkan Aku Bila Mencintaimu, Andin dengan Meniti Pelangi, Traps dengan Saling Memiliki, Post Band dengan Biarlah Pergi, dan Lakuna dengan Terus Berganti. Itulah lagu-lagu yang ada di list orang Indonesia. Saya terima dulu. Halo, selamat siang orang Indonesia.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat orang siang. Pak Nasrun.
1: Iya, Pak.
0: Oke, Pak Nasrun sudah tahu list lagunya?
1: Iya, lagu yang pertama saja, Mbak.
0: Oke, okay, siap.
1: Yang pertama-tama, Mbak, dinyara sahabat tugas. Selalu ya, semua keluarga rumah, semua keluarga dari Solo yang bertugas. Selamat siang.
0: Terima kasih.
1: Selamat istirahat. Saya selalu selamat satu hati semuanya. Ada Ibu Hartini, Bunda Ima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Oti, Sada Puja, Ibu Ana, Ima Sohi, Pak Widi, Ida di Bogor, Ibu Ida, Pak Jari, Pak Devi, Ibu Ida, Pak Jumali, Farida, Natalia semuanya. Sampai kecuali pembakal. Terima kasih.
0: Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, Pak Nasrun, gabungannya di Tarang Indonesia siang hari ini. Dan masih saya buka di line telepon 324222 dan 08123868 6887 03, ya, di Tarang Indonesia di akhir pekan ini, hari Sabtu 26 September 2026. Dan sambil menantikan gabungan Anda yang lagi istirahat siang, ya, selamat menikmati istirahat siang Anda yang lagi tidur siang, ya. Ya, cuaca cukup terik ya setiap hari, jadi biasanya nih aduh siang gini nih ini AC jalan dari tadi begitu mungkin ya. Oke deh, kalau tidak ada AC ya kipas angin lah ya. Ya, dan saya hadirkan saja kalau begitu sambil menantikan gabungan Anda lagi di Torang Indonesia RRI Program Satu Sorong.

0: Orang Indonesia. Iya, Orang Indonesia masih menemani Anda siang hari ini 324222 dan 08123868873 ya. Masih ada lagu-lagu di Orang Indonesia, ada Ari dengan Dicintai Untuk Disakiti, Dewi Yul dengan Maafkan Aku Mencintaimu, Meniti Pelangi dari Andin, Saling Memiliki dari Traps, ada Post Band dengan Biarlah Pergi dan Lakuna dengan Terus Berganti. Saya Terima Lagi. Halo, selamat siang Orang Indonesia.
1: Assalamualaikum Orang Indonesia, Mbak Dwi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini, silahkan.
1: Mbak Dwi, udah makan siang belum?
0: Alhamdulillah, udah kenyang.
1: Saya sementara makan nih, Mbak Dwi.
0: Oke, selamat menikmati makan siang ya.
1: Mbak Dwi, saya pengen dengerin itu tadi Andin kan?
0: Andin, oke, siap.
1: Iya. Lagu saya kirim buat 25, Bu Aida, Ibu Suarmi, Mama Dede, Bu Rete, Pak Rete, Mama Do, Mama Ida, Mama Monika, Puja, Bu Budan Luit, Bu Ana, Bu Pendeta Nanuru, Bu Farida, Bunda El, Bunda Natra, Nafika, Pak Effendi, Bu Farida, Pak Nasrun, Pak Deki, Pak Willy, Pak Puce, Pak Luhut, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Andi, Bang Luhut, Pak Jumadi, Bu Ana, Pak Deki, pokoknya buat pendengar setiap perusahaan bersorong semuanya, selamat siang semuanya, selamat bermalam minggu sebentar, semoga malam minggunya bersama keluarga happy-happy semua. Selamat Mbak Dwi, makasih, selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum, selamat siang, Dewo Bok.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dewo Bok. Terima kasih untuk Ibu Hartini sudah bergabung ya siang hari ini di Orang Indonesia. Saya coba terima lagi. Halo, selamat siang Orang Indonesia. Halo. Oke, mohon maaf. Halo, selamat siang Orang Indonesia. Sudah terhubung, silahkan.
2: Halo.
0: Iya, silakan, sudah terhubung Orang Indonesia.
2: Halo, di suara hilang.
0: Oh, gitu ya. Saya bisa memonitor dengan jelas.
2: Halo?
0: Iya, silakan. Saya bisa memonitor dengan jelas.
2: Oh, suara enggak ada.
0: Hilangkah suaranya?

0: Katorang Indonesia.
1: Masih menemani Anda di Torang Indonesia. Siang hari ini pendengar ya, cuaca sangat cerah sekali. Jangan lupa juga untuk mengkonsumsi air putih yang cukup ya pendengar. Dikala cuaca yang panas terik seperti ini, ya pastinya untuk apalagi untuk Anda yang aktivitasnya lebih banyak di luar ruangan seperti itu ya, agar tetap terhidrasi, tetap konsentrasi dalam beraktivitas. Oke, dan juga untuk Anda yang mungkin mau berakhir pekan ya, keluar ya, rekreasi di luar kayaknya wah, ya disiasati pastinya ya, agar jaga selalu kesehatan ya. Oke, saya terima lagi penelepon berikut. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
2: Selamat siang Torang Indonesia.
1: Selamat siang Mbak Dwi ya. Iya, betul sekali Bunda Natalia.
2: Apakah benar juga, apa kabar Mbak Dwi?
1: Iya, baik-baik sayang.
2: Ayo sama dong, baik-baik sayang di sini.
1: Iya Bunda ya.
2: Mbak Dwi ada lagu ya. Apa Mbak Dwi? Oh cerah sini, tapi panas banget di Toli-Toli Mbak Dwi.
1: Iya, sama-sama.
2: Sama ya, hati kita selangit ya.
1: Iya, cuacanya hampir sama ya. Oke, ini ada Daniel dengan Maafkan Aku Bila Mencintaimu. Ada Traps dengan Saling Memiliki, Postband dengan Biarlah Pergi, dan Lakuna dengan Terus Berganti.
2: Oh, Dewi Yua ya Mbak Dwi.
1: Oke, siap Bunda.
2: Salam ya, yang pertama ada Pak Wini bersama Effendi juga, Pak Deki. Ada Ibu Rete, Pak Rete ya, Ibu Novi, Ibu Ana, Kakak Puja, Mama Do, Ibu Hartini, Bidan Luis, ada juga Bunda Ima, Bung Daif, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Bang Widi di Tokyo, Bang Luhut ya, Kakak Marcel, Bang Hadi, ada juga Bang Benny Jo ya, ada Bang Cliff juga yang ada di Manado, Ibu Ani di Kota Mobagu, Ibu Ellen di Manado. Terus ada siapa lagi? Oh, ada Dika di Taliabu, Bang Lai Putra Tengah. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Dwi, dari A sampai Z, Sapura tanpa terkecuali. Mbak Dwi, suka selalu ya sampai siaran.
1: Makasih.
2: Bahagia bersama keluarga yang
1: sama-sama
2: ada di rumah. Makasih Mbak Dwi.
1: Iya.
2: Selamat siang Torang Indonesia.
1: Selamat siang Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Terima kasih. Salam kompak selalu ya Bunda Natalia. Dan saya hadirkan saja kalau begitu pendengar ya di Torang Indonesia. Dan sampai di sini sudah menemani Anda di Torang Indonesia pendengar. Terima kasih yang sudah bergabung juga ya di Torang Indonesia. Setelah ini saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut. Tetap bersama kami di RRI Program 1 Sorong.

0: Di kandang kontak dangdut siang hari ini. Kita goyang dangdut ya. Di hari-hari program 1 pendengar 324222 dan 08 12 38 68 8703 ya. Di hari ini, hari Sabtu 26 September 2026, saya bacakan list lagu-lagu yang ada di kondang siang hari ini. Ada Feni Nur dengan Gak Mau Tahu, ada Latasha dengan Pikir Keri, ada juga Sahabat KDI dengan Sahabat, ada Iis Ariska dengan Racun Asmara, The Sisters dengan Tinggallah Ku Sendiri, ada Kania dengan Sayangku I Love You, Denias dengan Tak Percaya Lagi, Didi Kempot dengan Bungkus Saja, ada Nelly Agustin dengan Tampan, dan Tirai Cinta dari Mirnawati. Itulah lagu-lagu yang ada di list Torang Indonesia siang hari ini ya. Di kondang ya. Aduh, Torang Indonesia udah lewat ya. Aduh. Masih ini ya, Lata ya. Oke, masih di kondang. Silakan. Selamat siang, kondang kontak dangdut.
1: Assalamualaikum kondang Mbak Dwi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini, kondang silahkan. Sudah tahu list lagunya?
1: Dengerin di Kempot Mbak Dwi.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Iya, lagu saya kirim buat pendengar setiap Pro Satu Sorong, khususnya yang selalu ikutan gabung Pro Satu Sorong semuanya tanpa terkecuali. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mbak Dwi, selamat bertugas. Semoga sukses dan sehat selalu juga. Makasih Mbak Dwi, selamat siang. Assalamualaikum, Dewo Bu.
0: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hartini siang hari ini sudah bergabung ya. Udah habis makan siang ya mungkin. Oke deh, selamat menikmati siang hari yang cerah sekali ya. Dan silahkan 324222 dan 08 12 38 68 8703 bergoyang dangdut siang hari ini. Yang lagi istirahat siang ya, mungkin masih baring-baring, nah silahkan bergabung ya. Selamat siang juga buat Ibu Ana nih ya, mana suaranya. Ibu Bidan Louis, selamat siang juga buat Ibu Rete Parete. Selamat menikmati waktunya siang hari ini. Buat juga Ibu Nur kilometer 13, ada Pak Luhut ya di Tapanuli ya, Sumatera Utara nih, kayaknya belum mendengar suaranya dari semalam ya. Juga nih belum gabungan di Ruang Rindu. Oke deh, Puja juga, selamat siang buat Puja di hari Sabtu ini. Apakah beraktivitas? Selamat berakhir pekan tentunya. Dan saya coba terima lagi di 324222. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut. Oh, sayang sekali terputus ya. Kami mohon maaf ya kalau di 324222 ini kadang suaranya hilang mungkin ya, Anda tidak bisa monitor, tapi mungkin ada juga yang menyiasati putar radio telepon dengan putar radio, jadi bisa monitor suara saya di radio seperti itu ya. Atau silakan Anda bisa telepon di HP aja ya, di 08 12 38 68 8703. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Monica dikasih.
0: Oke, Ibu Monica, silahkan, sudah tahu list lagunya? Saya bacakan
2: tadi,
0: lagi.
2: Tadi di dapur jadi tidak dengar karena.
0: Iya, saya bacakan lagi. Ada Feni Nur dengan Gak Mau Tahu, ada Latasha dengan Pikir Keri, Sahabat KDI dengan Sahabat, ada Iis Ariska dengan Racun Asmara, The Sisters dengan Tinggallah Ku Sendiri, ada Kania.
2: Itu sudah.
0: Tinggallah Ku Sendiri.
2: Iya. Okay. Jangan tambah-tambah lagi.
0: Oh ya. Iya, sendiri aja. Silakan, Mbak Monica. Iya, silakan.
2: Ibu Puja, Ibu Nur, Ibu Hartini, Bidan Louis, Pak Rete, Ibu Rete, Pak Otis, Pak Leman, Ibu Ana, Ibu Natalia. Pokoknya semua-semua yang menggemar RRI lah.
0: Iya. Siap.
2: Untuk anak Tuhan selalu menjaga dan melindungi.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, Mama Monica di Kasim. Salam kompak selalu ya. Dan selamat menikmati siang hari ini. Oke, dan silakan 324222 dan 08123868703 saya terima lagi. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut. Halo. Iya. Oke, nanti bisa coba lagi ya. Silahkan di 324222. Memang kalau tidak bisa monitor suara saya di 324222, Anda bisa di line telepon WhatsApp kalau gitu ya, di, atau di HP. Halo, selamat siang. Kondang kontak dangdut. Silahkan, Anda sudah terhubung di kondang RRI program Masa Satu Sarong siang hari ini. Iya, halo, selamat siang. Ya, oke, Anda bisa menghubungi lagi ya. Nanti bisa dicoba lagi di 08123868703. Masih menemani Anda. Saya hadirkan saja dulu kalau begitu ya, sambil menantikan gabungan Anda siang hari ini di kondang kontak dangdut. Yuk, kita bergoyang ada di Kempot dengan Bungkus Saja.

Iya, pendengar masih menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut siang hari ini bersama RRI program 1324222 dan 08128688703. Ya, masih ada Feni Nur dengan Gak Mau Tahu, Latasha dengan Pikir Keri, Sahabat KDI dengan Sahabat, ada Iis Ariska dengan Racun Asmara, Kania dengan Sayangku I Love You, ada juga Denias dengan Tak Percaya Lagi, ada Nelly Agustin dengan Tampan, dan Tirai Cinta dengan dari Mirnawati. Itulah ya pendengar lagu-lagu yang masih ada di kondang siang hari ini ya. Dan juga untuk Anda hari Sabtu yang punya acara, mungkin sebentar ya, jangan sampai lupa kalau punya acara udah dapat undangannya mungkin ya dari beberapa hari yang lalu ya. Nah, ini biasanya kadang lupa ya, karena sudah dapat undangan beberapa hari lalu bahwa hari Sabtu ini ada undangan ya. Ya, dan juga untuk Anda yang punya acara sendiri ya, ini yang punya acara, yang punya hajatan, semoga berjalan dengan lancar di hari ini. Cuaca juga sangat mendukung sekali ya pendengar ya. Cerah terus ya, memang lagi musim kemarau. Nah, ini dia. Jadi ngirit-ngirit air deh ya, jangan terlalu boros-boros, apalagi Anda yang mungkin beli air tangki ya. Saya terima lagi. Halo, selamat siang. Kondang Kontak Dangdut. Iya, silakan. Sudah terhubung? Oke, tidak bisa monitor suara saya ya. Iya, mohon maaf ya, di Anda bisa mencobanya lagi di 308-12-3868-8703 ya pendengar, di telepon HP atau WhatsApp saya buka untuk Anda yang ingin bergabung di ya, di Kondang Kontak Dangdut. Saya terima lagi. Halo, selamat siang. Kondang Kontak Dangdut. Iya, oke, mohon maaf ya. Karena mungkin ya itu dia ya, kami mohon maaf di 324222 ya. Kayaknya ada gangguan ya, sehingga Anda bisa telepon di telepon WhatsApp aja deh ya, telepon HP aja ya. Dan di siang hari ini, oke, masih menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut. Di siang hari ini menemani waktu istirahat Anda ya, yang lagi istirahat, dan juga untuk Anda yang masih tetap beraktivitas di siang hari ini. Saya hadirkan saja dulu kalau begitu ya, lagu dari Feni Nur, dengan Gak Mau Tahu. Ini dia untuk Anda.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Iya, benar masih menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut. Saya coba terima telepon Anda lagi. Halo, selamat siang Kondang Kontak Dangdut. Iya, halo, selamat siang Kondang Kontak Dangdut. Bang Luhut.
1: Halo.
0: Iya. Bisa monitor suara saya?
1: Kok di sini nggak dengar suaranya?
0: Iya, tapi saya bisa monitor suara Bang Luhut dengan jelas. Halo. Ini. Iya. Tapi mohon maaf ya untuk.
1: Halo.
0: Oke, mungkin bisa beralih ya di 08 12 38 68 8703. Oke, kawan, mohon maaf ya untuk 324222-nya ya, masih di ya, dicoba beberapa kali, mungkin memang ini tidak ada, tidak bisa monitor suara saya secara langsung seperti itu ya. Nah, itu dia, mungkin Anda bisa beralih di telepon HP ya, atau WhatsApp juga bisa ya. Siang hari ini menemani waktu santai Anda siang hari ini, apalagi hari Sabtu ya. Jelang akhir pekan atau jelang hari Sabtu ya, untuk Anda yang punya, sudah punya rencana yang cukup padat ya di hari, di akhir pekan ini, walaupun ya udah masuk tanggal tua sih ya. Udah masuk tanggal tua. Oke, yang tanggal tua tetap santai aja ya. Ya, tanggal tua atau tanggal muda mungkin sama aja ya. Tetap ada mungkin simpanan yang memang Anda sudah menyisihkannya ya, di tanggal tua maupun tanggal muda. Kalau memang ada keperluan, ada punya rencana, ini memang Anda sudah menyisihkannya seperti itu ya. Itulah gunanya mungkin perencanaan ya, dan manajemen keuangan memang. Oke. Dan saya hadirkan saja kalau begitu ya, kami mohon maaf untuk 324222, daripada saya terima tidak bisa monitor suara saya mohon maaf di lewat WhatsApp, silakan di telepon WhatsApp atau di telepon HP ya, saya buka di 08 12 38 68 8703.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota S.Hood M.Hood, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Dinamika Nusantara 2 selengkapnya bersama saya Agung Sarungalo.

0: Indonesia dan dunia industri terhadap penguatan pendidikan. Vokasi di Kabupaten Manokwari kembali diwujudkan. United Trakus Sorong menyerahkan satu unit mobil box kepada SMK Negeri 2 Manokwari untuk menunjang kegiatan praktik siswa. Penyerahan hibah berlangsung di bengkel mesin SMK Negeri 2 Manokwari, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara United Trakus Sorong dan SMK Negeri 2 Manokwari. Penandatanganan dilakukan Kepala SMK Negeri 2 Manokwari, Regina Budoy, dan disaksikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari bersama Kepala Bidang SMA dan SMK. Kepala SMK Negeri 2 Manokwari, Regina Budoy, mengatakan bantuan tersebut menjadi tambahan fasilitas pembelajaran yang dapat dimanfaatkan siswa untuk memperkuat keterampilan praktik. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dan dunia industri sangat penting bagi sekolah vokasi, karena pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga membutuhkan fasilitas yang mendekati kondisi kerja sebenarnya. Regina berharap kerjasama antara dunia industri dapat terus dikembangkan, tidak hanya dalam bentuk bantuan sarana praktik, tetapi juga melalui penguatan kompetensi siswa dan kesiapan mereka memasuki dunia kerja.
1: Cukur untuk hari ini bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari. Semoga ke depan adanya bantuan ini bisa meningkatkan mutu pembelajaran, khususnya di bidang teknik alat berat, tapi juga teknik otomotif secara umum, teknik kendaraan. Tuhan memberkati pimpinan UI dan semua yang terlibat pada penyerahan di hari ini.
0: Penyerahan mobil box tersebut menjadi bagian dari upaya SMK Negeri 2 Manokwari memperkuat sarana pembelajaran sekaligus membangun keterkaitan yang lebih erat antara pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat memperkuat pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG dengan mendorong setiap puskesmas meningkatkan jumlah masyarakat yang mengikuti pemeriksaan. Upaya tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan layanan CKG dalam berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, termasuk bakti sosial dan kegiatan keagamaan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Dr. Awan Rimosan mengarahkan peningkatan cakupan CKG tidak hanya menjadi tanggung jawab puskesmas, tetapi membutuhkan keterlibatan Dinas Kesehatan Kabupaten serta fasilitas kesehatan lainnya. Menurut Awan, setiap kegiatan yang berpotensi menghadirkan banyak masyarakat dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemeriksaan kesehatan gratis. Dengan pola tersebut, masyarakat tidak hanya mengikuti kegiatan, tetapi sekaligus mendapatkan pemeriksaan kondisi kesehatan. Ia mengatakan masih terdapat sejumlah kabupaten maupun puskesmas yang cakupan CKG-nya relatif rendah. Karena itu, pihaknya mendorong setiap puskesmas memiliki sasaran pemeriksaan harian untuk membantu meningkatkan capaian di masing-masing wilayah. Awan menyebutkan target nasional yang perlu didorong berada pada kisaran 15 orang per hari di setiap puskesmas. Namun, capaian tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi dan jumlah masyarakat yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Selain puskesmas, Dinkes Papua Barat juga mendorong rumah sakit untuk mengambil peran sebagai mitra dalam memperluas pelaksanaan CKG. Menurut Awan, keterlibatan seluruh fasilitas kesehatan akan membantu mempercepat peningkatan cakupan pemeriksaan.
2: Kita harus melibatkan kegiatan dengan CKG, mengadakan baksos CKG, semua CKG. Jadi dengan begitu, dengan melibatkan teman-teman dari puskesmas, teman-teman dari dinas kesehatan, kabupaten, sehingga cakupan CKG untuk masing-masing kabupaten itu dia naik. Ini adalah kabupaten yang rendah yang kita punya. Kita upaya masing-masing puskesmas. Kalau kita minta ya, masing-masing puskesmas tiap hari itu sebenarnya ada 5 atau 4 yang diperiksa CKG. 15 target nasional.
0: Berlanjut, ia menegaskan setiap kegiatan kolaboratif yang melibatkan layanan kesehatan harus memiliki target pemeriksaan yang jelas. Langkah tersebut penting agar pelaksanaan CKG tidak sebatas menjadi kegiatan tambahan, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan jumlah masyarakat yang dapat. Kami ulangi, yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Awan juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menunggu sampai mengalami sakit untuk memeriksa kondisi kesehatan. Melalui CKG, masyarakat didorong mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal, sehingga berbagai faktor risiko dapat diketahui dan ditindaklanjuti. Sebanyak 18 produk pangan berhasil dikembangkan oleh kader dalam program Tim 3 Ekspedisi Patroid atau TEP. Universitas Erlangga atau UNAIR di Pravi, Papua Barat. Produk tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan ekonomi keluarga kader melalui pemanfaatan potensi bahan lokal. Ketua T3 UNAIR, Dr. Muhmaina SKM MGS, mengatakan pengembangan produk dilakukan setelah tim terlebih dahulu melakukan asesmen melalui penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam kepada kader hasil. Kami ulangi, hasil asesmen kemudian digunakan untuk menentukan materi dan bentuk pelatihan sesuai kebutuhan. Kader mendapatkan pelatihan mulai dari pembuatan cemilan sehat, pengemasan dan pelabelan, pemasaran digital, kebun gizi hingga keterampilan membuat kerajinan. Ia menyebutkan dari sekitar 40 kader yang terbagi dalam 5 kelompok, saat ini telah dikembangkan 18 produk yang terdiri dari makanan basah, makanan kering seperti keripik, puding, serta berbagai jenis minuman. Tahapan penelitian dan pengembangan produk juga telah diselesaikan dari aspek administrasi usaha. Sejumlah dokumen telah diterbitkan, diantaranya NIB, NPWP, izin usaha, dan IRT. Sementara proses sertifikasi halal dari BPOM masih mendapatkan pendampingan dari tim. Pengembangan produk tersebut pada tahap awal diarahkan untuk mendukung peningkatan pendapatan keluarga yang kader. Produk akan dipasarkan terlebih dahulu di tingkat lokal Pravi sebelum berpotensi dikembangkan ke pasar yang lebih luas dengan memenuhi ketentuan perizinan yang diperlukan. Selain penguatan ekonomi, T3 UNAIR juga mendorong kader memiliki kemampuan menyampaikan pesan kesehatan dengan pendekatan yang lebih menarik melalui metode edutainment. Kader diharapkan mampu memberikan edukasi kesehatan tanpa hanya mengandalkan metode ceramah.
3: Di dalam proses pelatihannya, kami tidak hanya memberikan materi, tapi juga ada kegiatan pendampingan, nanti ada juga kuesioner pretest proses juga, ada video prosesnya juga, dan karena kami dari akademisi, jadi kami outputnya tidak hanya program, tapi artikel yang terpublish di tingkat internasional, ada buku, ada nanti paparan di seminar, baik itu nasional maupun internasional, karena dari Kementerian Transmigrasi rencananya mau menyelenggarakan kegiatan internasional. Konferensi ya, internasional conference di tingkat internasional untuk mendiseminasikan semua produk dari TEP. Jadi banyak banget capaiannya dan harapannya nanti di akhir itu produk-produknya sementara di tahun ini dijual di tingkat lokal ya. Kemudian kader meningkat skillnya, baik itu skill di dalam meningkatkan income generatingnya, skill di dalam memberikan edukasi secara entertainment, karena kita tahu bahwa promosi kesehatan tidak hanya dengan metode ceramah, tapi dengan metode yang lebih entertain, karena masyarakat tidak mau diinformasikan secara frontal, tapi secara entertain.
0: Dalam pengembangan produk yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan, T3 UNAIR turut berkoordinasi dengan puskesmas setempat, termasuk melibatkan ahli gizi untuk memberikan pendampingan sesuai kebutuhan program. Program ini juga diarahkan menghasilkan luyuran akademik seperti artikel ilmiah untuk publikasi internasional, buku, serta diseminasi hasil kegiatan mulai seminar nasional dan internasional.
4: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
0: Potensi pasar ikan air tawar di Manokwari dinilai dapat menjadi peluang untuk mengembangkan usaha perikanan budidaya. Komoditas ikan nila dan lele berpeluang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor oksigami aquaculture. Koordinator Program Studi Aquakultur Jurusan Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua Dr. Lutfi S.Pi. M.Si. mengatakan budidaya ikan air tawar masih memiliki prospek karena permintaan pasar yang cukup baik. Salah satu teknologi yang dapat diterapkan adalah sistem bioflow atau budidaya ikan nila dan lele.
5: Bahwa sebenarnya yang paling tepat itu untuk

0: khususnya Kota Manokwari ya. Jadi untuk budidayanya adalah sistem budidaya mungkin yang sekarang bisa diterapkan sejalan dengan program kerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, kan ada namanya budidaya tematik ya. Salah satunya adalah budidaya bioflok, bisa bioflok ikan nila, bioflok sistem bioflok ikan nila dengan sistem bioflok ikan lele, Mbak ya, ikan lele. Nah, itu bisa dilakukan. Selain itu mungkin kalau untuk Kota Manokwari terkhusus untuk komoditi kepiting belum, kayaknya potensinya tidak cocok ya. Tapi untuk di kabupaten lain, untuk di Papua, di Provinsi Papua itu ada dua yang kami lihat, itu ada Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Teluk Bintuni. Itu komoditi yang bisa dikembangkan di dua kabupaten itu adalah komoditi kepiting bakau ya. Nah, kemudian kalau untuk yang dimaksud itu bisa dikembangkan budidaya kepiting yang diintegrasikan dengan sistem pengelolaan pariwisata hutan mangrove seperti itu. Jadi saya kira untuk yang di Kota Manokwari untuk budidayanya masih budidaya tawar. Kalau untuk budidaya yang laut bisa, cuma kita mungkin harus mencari spot-spot yang lokasi untuk budidaya, pengembangan budidaya keramba jaring apung untuk ikan-ikan seperti ikan-ikan apa ini, ikan kerapu ya, ikan kerapu, ikan merah, ikan kerapu tikus yang cocok untuk ya. Jadi masih butuh survei lokasi yang tepat ya, saya kira.
1: Selain ikan air tawar, pengembangan kepiting bakau berpeluang dilakukan di Manokwari Selatan dan Teluk Bintuni, termasuk diintegrasikan dengan wisata hutan mangrove. Sementara itu, budidaya laut seperti ikan kerapu dan kerapu tikus masih membutuhkan survei untuk menentukan lokasi keramba jaring apung yang sesuai. Lebih berharap pengembangan aquakultur dapat mempertimbangkan kebutuhan pasar, kondisi wilayah, serta teknologi yang tepat agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Peredaran narkotika kini semakin sulit dikenali karena bentuk dan kandungannya dapat disamarkan menyerupai produk sehari-hari. Kondisi ini menjadi tantangan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Papua Barat. Penyuluh narkoba ahli muda BNNP Papua Barat, Sri Sutandi, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perkembangan modus peredaran narkotika yang tidak lagi hanya menggunakan bentuk yang mudah dikenali secara kasat mata.
2: Iya, karena kan bandar itu selalu mengupdate kandungannya. Kalau dulu kan kita taunya mungkin masih berbentuk pohon ganja. Kalau sekarang update-nya sudah ternyata biji ganja yang diekstrak dalam bentuk cair. Artinya akan tidak terdeteksi. Mungkin kalau dia masuk dalam bentuk daun ganja, kita akan langsung tahu, oh ini daun ganja. Tapi dia masuk dalam bentuk cairan yang harus kita uji dulu. Secara kita kasat mata, kita nggak bisa lihat itu ada kandungan ganja. Nah, artinya bandar sudah pintar nih. Jadi bandar mulai menyamarkan bentuk asli, dia hanya bermain di kandungannya. Nah, itu kan makanya kenapa lebih susah dideteksi, karena sesuatu yang belum diuji dulu, belum ditahu. Contoh nih, kalau dulu sabu, secara kasat mata sudah bisa lihat kan, kita jelaskan bahwa ciri-ciri sabu seperti ini, bening, berbentuk butiran, nah serbuk itu dijual dalam bahasa kecil. Nah sekarang model mereka sudah bukan begitu, mereka sudah mulai kamuflase bahwa kandungan sabu masuk dalam bentuk set yang harus diuji dulu, baru ditahu. Padahal kan kalau diuji dulu kan setiap masyarakat belum tentu punya kemampuan untuk menguji, ya kan, harus ada pihak tertentu yang bisa menguji. Jadi sekarang bandar lebih bermain ke sesuatu yang tanpa orang bisa mendeteksi, dia harus bisa pakai dulu, ya kan. Contoh kan vape nih, vape tadi orang nggak akan tahu kalau cairan itu berisi narkotika. Orang harus uji dulu, terus kan semua orang tidak punya mau untuk menguji dulu. Nah, bandar lebih bermain di itu. Jadi lebih hati-hati lagi ketika sudah ada efeknya, jangan diteruskan. Atau di seperti yang tadi saya edarkan bahwa kita cari bantuan untuk bahwa pastikan apa yang masuk ke tubuh kita itu adalah sesuatu yang aman dari bahaya narkotika.
1: Yang mengingatkan masyarakat, khususnya pengguna vape, agar lebih cermat terhadap produk isi ulang yang digunakan. Apabila muncul efek yang tidak biasa setelah pemakaian, masyarakat diminta menghentikan penggunaan dan melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang untuk diperiksa lebih lanjut. Harga cabai di Manokwari tembus Rp140.000 per kilogram. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lan Lidimi.
3: Terus yang orang jual 130 itu yang kita tahu pagi, karena dia harga itu siang lain kalau kosong.
4: Harga cabai rawit di sejumlah pasar di Manokwari, Papua Barat menembus Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada pola penjualan pedagang, termasuk penjual sayur keliling yang membatasi penjualan cabai secara eceran kepada konsumen. Penjual sayur keliling di Manokwari, Darsono, mengatakan kenaikan harga cabai membuat dirinya harus mengurangi jumlah cabai yang dibawa saat berjualan. Dikatakan saat ini harga cabai per 1 kilo di pasar Rp140.000. Ada pula yang jual Rp130.000 per kilo tergantung harga pengambilan dari petani cabai. Menurutnya, dengan kondisi harga cabai demikian, maka pembatasan penjualan dilakukan karena harga modal dari pemasok meningkat. Sementara sebagian besar konsumen membeli cabai dalam jumlah kecil. Dengan terbatasnya pasokan cabai, maka cabai yang dibawa berjualan keliling dijual eceran yang dikemas dalam plastik berukuran kecil dijual dengan harga Rp5.000 per bungkus plastik.
5: Rica, berapa 1 kilo, Mas?
6: 140.
5: 140 sekarang?
6: Iya. Kadang lebih 2 hari, 5.000.
5: 5.000 ya. Satu hari biasa Mas beli berapa kilo untuk dijual?
6: 1 kilo. Kadang 1,5, 1 menit aja.
4: Kondisi serupa dirasakan pedagang sayur dan bumbu di pasar Rahayu. Pedagang di Pasar Sanggi mengatakan harga cabai semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya yang membeli dari langganannya dengan ukuran 1 kilo saja, jika habis baru dibeli lagi. Dikatakan untuk harga cabai saat ini baik di Pasar Sanggi maupun Pasar Wesi sama, ada di kisaran harga Rp130.000 sampai Rp140.000 per kilonya.
3: Yang jelas hari ini tadi pengoporan itu 120. Terus yang orang jual 130 itu yang kita tahu pagi, karena dia harga itu siang lain kalau kosong. Kalau Rica keriting 100. Kecil 130.
5: 120 ya.
3: Jadi itu berarti sampai 150 karena itu di penjual. Maksudnya di orang yang dari di SP Ibu. Begitu. Ya itu, kalau kepepetnya ini paling saya beli 1 kilo 2 kilo aja Bu, cuma saya eter 10.000. Bisa langsung bungkus memang. Kalau tak taruh di tampah misalnya beli 5 kilo terus orang nanti beli seangkat-angkat, tidak untung saya.
4: Ia menyebut kenaikan harga cabai tidak hanya mempengaruhi daya beli masyarakat menurun, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas jual beli kebutuhan dapur karena konsumen harus menyesuaikan pengeluaran. Sebelumnya harga cabai di Manokwari juga tercatat mengalami kenaikan akibat keterbatasan pasokan. Terdiri pada Juni 2026 melaporkan harga cabai rawit di Pasar Sanggeng dan Pasar Wusi naik dari kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram menjadi sekitar Rp110.000 per kilogramnya. Pedagang berharap pasokan cabai kembali lancar sehingga harga dapat turun dan masyarakat dapat membeli cabai sesuai kebutuhan tanpa pembatasan batasan penjualan. Dari Manokwari, Papua Barat, Lanli TV Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti berita 5 Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Programa 1 Manokwari. Dan kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 Sorong ya. Masih menemani Anda bersama saya Dwi yang bertugas di siang jelang sore hari ini.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: pikir kamu pergi.
1: Aku juga mikir kamu bakal pergi. Tapi aku yakin kamu bakal ada di sini.
0: Ini kan tempat pertama kita.
1: Di sini kita mau

anniversary?

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Iya, pendengar. Jenazah seniman sekaligus politikus ya, Muhammad Gurus Irianto Soekarno Putra, diberangkatkan dari rumah duka menuju TPU Karet Bifak Jakarta Pusat. Prosesi pemberangkatan dilakukan Sabtu siang setelah jenazah disemayamkan di rumah duka kawasan Jalan Sriwijaya Raya Jakarta Selatan ya. Dan keranda jenazah Guru Soekarno Putra dibawa keluar dari rumah duka menuju mobil jenazah Partai PDIP, dan keranda jenazah ini tampak tertutup kain berwarna merah dan putih saat dibawa menuruni tangga rumah duka. Sejumlah keluarga, kerabat, dan pelayat turut mengantarkan jenazah Guru Soekarno Putra. Ratusan orang juga terlihat berada di sekitar rumah duka untuk menyaksikan prosesi pemberangkatan. Guru Soekarno Putra merupakan putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Ia dikenal sebagai seniman sekaligus politikus dan meninggal dunia pada usia 73 tahun ya. Guru Soekarno Putra meninggal dunia di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospital Semanggi pada hari Sabtu 25 September 2026 pukul 4:16 waktu Indonesia Barat. Sebelum diberangkatkan, jenazah guru disemayamkan di rumah duka untuk mendapat penghormatan terakhir dari keluarga, kerabat, dan sejumlah tokoh. Dan jenazah guru selanjutnya dimakamkan di TPU Karet Bifak Jakarta Pusat. Guru dimakamkan di samping makam ibunya, Fatmawati.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Iya, pendengar Juicy Luisi ya. Ini dipastikan batal tampil pada ajang Pertamina MotoGP Mandalika 2026 yang akan berlangsung pada 9 sampai 11 Oktober mendatang. Kepastian itu dikatakan Direktur Operasi Engineering Tourism Development Corporation sekaligus Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP Mandalika Troy Reza Waroka. Nah, dan dalam keterangan resmi ini dikatakan ya, pihaknya sudah melakukan perubahan susunan artis yang akan menghibur penonton di MotoGP Mandalika 2026. Dikatakan sebagai gantinya pihak ITDC ini sudah menyiapkan band Ungu dan mengatakan alasan untuk membatalkan keikutsertaan Juicy Luisi. Ya, itulah ya pendengar. Dan band Juicy Luisi sendiri mendapat sorotan ya sejak kasus batal tampil di sebuah acara musik di Batam. Juicy Luisi memutuskan batal tampil di acara tersebut secara mendadak karena masalah kelebihan bagasi pesawat. Ya, pihak Juicy Luisi ya dan penyelenggara kemudian berpegang pada argumennya masing-masing imbas dari keputusan pembatalan sepihak yang dilakukan Juicy Luisi. Band tersebut kemudian mendapat pembatalan di sejumlah acara sebelum dipastikan batal tampil di MotoGP Mandalika 2026. Juicy Luisi juga batal tampil di Festival Shalala Land 2026 di Cirebon ya pada 31 Oktober dan Purwokerto 21 November. Itulah ya pendengar untuk acara hiburan di MotoGP Mandalika 2026.

tadi juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

Iya, pendengar. Sekretaris Jenderal Sekjen FIFA, Matthias Grafström ya, mengatakan alasan Indonesia ini dipercaya menjadi tuan rumah perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Grafström mengatakan semangat masyarakat Indonesia ini terhadap sepak bola menjadi salah satu pertimbangan FIFA gitu ya, karena sungguh antusias ya. Gitu. Dia juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut. Dan dikatakan PSSI dan pemerintah Indonesia menunjukkan kesiapan besar untuk mengorganisasi FIFA ASEAN Cup. Selain itu, menilai Indonesia sebagai lokasi dari kantor perwakilan FIFA ini juga memiliki nilai tersendiri. Selain antusias sepak bola dan kesiapan penyelenggara, dikatakan keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia ini menjadi faktor penting, karena menurutnya kedua aspek tersebut ini diperlukan untuk menghindarkan turnamen yang menghadirkan turnamen yang berkualitas ya. Dan juga senang ya, Grafström senang dapat berada di Indonesia untuk menyaksikan langsung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup, dan menyampaikan apresiasi kepada PSSI dan pemerintah atas dukungan dalam menghadirkan turnamen tersebut. Ya, sebelumnya Grafström juga mengapresiasi kerja Erick Thohir bersama PSSI yang mampu mempersiapkan FIFA ASEAN Cup dalam waktu singkat, dan juga menilai dukungan berbagai pihak juga ya, ini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan turnamen regional tersebut. FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi edisi perdana turnamen regional yang mendapat stempel resmi FIFA. Indonesia menjadi salah satu negara tuan rumah penyelenggaraan kompetisi tersebut. Ini sekaligus memainkan laga perdana melawan Singapura di SUGBK.

0: Papa Iki sholat, Raso ke wihara, Acin ke pura.
1: Iya, Ikis, Rasel, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Ya, pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mendesak Meta untuk segera menonaktifkan akun anak berusia di bawah 16 tahun ya. Ini sebagai perusahaan media sosial yang memiliki jumlah pengguna terbesar di Indonesia, dikatakan masih banyak akun anak yang aktif di platform media sosial milik Meta seperti Facebook dan Instagram. Dan ini ditegaskan ya bahwa kewajiban Meta untuk menerapkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak ya, atau PP Tunas. Ini secara konkret untuk menjamin juga ya perlindungan bagi anak-anak di ruang digital gitu ya. Dan platform milik Meta seperti Facebook, Instagram, dan Threads telah memberikan pemberitahuan kepada pengguna di bawah 16 tahun sejak 13 Juli 2026. Proses tersebut ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026. Dan juga ini berdasarkan laporan Meta, sebanyak 184.000 akun Facebook dan Instagram di bawah 13 tahun itu telah dinonaktifkan per periode 28 Maret hingga 27 Mei 2026 ya. Namun angka tersebut dinilai masih jauh dari perkiraan jumlah akun anak di seluruh platform Meta, yaitu sekitar 33 juta akun. Nah, masih jauh memang ya. Masih banyak ya yang masih aktif. Selain itu, dikatakan Mutia ya, ini penting penanganan terhadap konten-konten yang melanggar hukum Indonesia seperti judi online, pornografi, ujaran kebencian, dan kabar bohong juga. Dan ditegaskan bahwa seluruh platform digital yang beroperasi itu wajib ya mematuhi regulasi nasional. Jika tidak, platform ini bisa dikenakan sanksi denda, denda administratif hingga pemutusan akses penggunaannya di Indonesia. Itulah ya, semoga saja bisa segera ditindak oleh Meta ya, sehingga lebih bijak lagi ya penggunaan media sosial ya untuk anak-anak Indonesia.

Black Meridian karya Cormac McCarthy adalah sebuah novel yang dikenal karena kekuatan naratif dan tematiknya. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1985 dan sering dianggap sebagai salah satu karya sastra Amerika terbaik abad ke-20. Novel ini mengikuti perjalanan seorang remaja yang dikenal sebagai The Kid yang terlibat dalam kekerasan dan kekacauan saat bergabung dengan kelompok tentara bayaran di barat daya Amerika pada pertengahan abad ke-19. Mereka berburu kepala manusia sebagai bagian dari ekspedisi yang dipimpin oleh Glanton, dan mereka sering berkonfrontasi dengan para penyerang Apache dan terutama dengan karakter antagonis yang misterius dan brutal bernama Judge Holden. Blood Meridian mengeksplorasi tema-tema kekerasan, moralitas, dan nasib manusia. McCarthy menggunakan gaya bahasa yang unik dan imajinatif untuk menggambarkan kekacauan dan brutalitas yang dialami oleh para karakter-karakternya. Kekuatan prosa McCarthy sering dianggap sebagai kekuatan utama novel ini dengan deskripsi yang sangat visual dan simbolis. Gaya penulisan McCarthy dalam Blood Meridian ini terkenal dengan struktur kalimatnya yang kompleks dan penggunaan bahasa yang intens dan kadang-kadang arkaik. Narasi ini seringkali digambarkan dengan gaya yang mirip dengan epik kuno, dan bahasa tersebut seringkali menambah suasana gelap dan menekan dari novel ini. Meskipun pada awalnya tidak terlalu dikenal, Blood Meridian telah mendapatkan pujian besar dari kritikus sastra dan dianggap sebagai karya masterpiece oleh banyak pembaca dan penulis. Novel ini sering dianalisis karena pendalaman filosofisnya dan pandangannya yang gelap tentang sifat manusia dan kekerasan. Secara keseluruhan, Blood Meridian adalah karya yang menantang dan mendalam, menawarkan pandangan yang tidak konvensional dan seringkali mengganggu tentang sejarah dan moralitas.

Ya, pendengar, sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di lain waktu. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat sore dan sampai jumpa.

Salah satunya selalu ditunggu ada drama radio, kisah inspiratif, kemudian juga ruang rindu spesial kalau malam minggu, lagu-lagu Indonesia 90-an. Dan pendengar, di malam minggu ini saya menemani Anda dari studio, saya ucapkan selamat mengikuti.

Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini, kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillah.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigit nyamuk.

0: nggak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Hah? Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidahku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Kamu.

0: Hei, kok lanjut kuliah kah Terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sap waktu sendiri.
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur gimana? Hah?
0: Iya deh Bu, Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah gitu dong.

0: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat Mama.
1: Apa ini?
0: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
1: Ah, nggak usah. Mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
0: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
1: Dengar ya, Nak. Emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
0: Betul juga ya, Maya.
1: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
0: Ya udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk, Mak. Cukup dikit-dikit lah.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong malam edisi Sabtu 26 September 2026 di antaranya pemadaman 3 titik api di lahan samping ex-bank Exim. Tanggapan Wali Kota Sorong terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Bersama saya Prameswara, inilah berita Sorong malam ini selengkapnya.

0: Pendengar, 3 titik api di lahan samping eks-bank Eksim Kota Sorong berhasil dipadamkan. Laporan Husni Laing.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sorong bersama Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Papua Barat Daya gerak cepat memadamkan kebakaran lahan di samping eks-bank Eksim Kota Sorong pada Jumat 25 September 2026. Kebakaran yang menghanguskan ilalang dan semak belukar tersebut terpantau di 3 titik api dan sempat menimbulkan kepulan asap. Tim gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan penyekatan dan pemadaman agar api tidak meluas ke pemukiman warga dan area perkantoran. Kepala BPBD Kota Sorong Herlin Sasabone mengatakan pemadaman api dengan mengerahkan 1 unit mobil pemadam serta dibantu 5 mobil tangki air dan api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 2 jam.
2: Tadi terima laporan sore hari terjadi kebakaran lahan di Kelari Bakti Jace, tepatnya di samping eks-bank Eksim. Dan kemudian menindaklanjuti itu kami bersama dengan Dinas Damkar Provinsi Papua Barat Daya langsung ke lokasi melakukan upaya pemadaman. Dari hasil asesmen sementara tim BPBD kan ada kurang lebih 3 titik api dan upaya pemadaman pada malam hari ini sampai dengan malam hari ini menggunakan

0: 12 masa persidangan ketiga tahun 2026 dengan agenda penyampaian tanggapan Wali Kota Sorong terhadap pemandangan umum fraksi dan kelompok khusus DPRK Kota Sorong. Dalam tanggapannya, Wali Kota Septinus Lobat menyampaikan apresiasi atas pandangan, kritik, dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRK. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sejumlah hal menjadi perhatian pemerintah diantaranya peningkatan pelayanan publik, optimalisasi pendapatan asli daerah, pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, pengelolaan lingkungan, pengembangan UMKM, peningkatan pelayanan sosial, penyediaan air bersih hingga pencegahan kebakaran. Gelar RDP di Sorong, BAP DPD RI menarik tiga kesimpulan soal aduan ex-karyawan Petrochina. Laporan Zulkarnain.
1: Badan Akuntabilitas Publik DPD RI merangkum tiga kesimpulan dalam penanganan pengaduan ex-karyawan Petrochina Internasional LTD dan Petrogas LTD dalam rapat dengar pendapat di Kabupaten Sorong. Rapat yang dipimpin Ketua BAP DPD RI Evi Abitamaya berlangsung di ruang rapat Baprida Kabupaten Sorong dan dihadiri Asisten Pemerintahan Kesra dan Umum Setda Kabupaten Sorong Mustika Baiduri, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sorong, serta ex-karyawan Petrochina dan Petrogas. Evi mengatakan kesimpulan pertama, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sorong telah melakukan upaya mediasi secara maksimal dalam menangani pengaduan tersebut. Para pelapor juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan melalui proses pengadilan, namun kesempatan tersebut tidak dilanjuti oleh para pelapor. Kesimpulan kedua, perusahaan telah membayarkan hak-hak karyawan berupa pesangon sebagai penghargaan atas pengabdian setelah memasuki masa pensiun normal. Sementara kesimpulan ketiga, BAP DPD RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan maupun Dinas Ketenagakerjaan setempat melakukan evaluasi substansif terhadap dasar dan formula perhitungan hak karyawan.
2: Penyelesaiannya ya, kalau dianggap sudah menerima, perusahaan sesungguhnya sudah selesai. Tidak ada lagi yang harus ditindaklanjuti. Nah, tergantung nanti dari pihak tenaga kerja tadi juga menyatakan bahwa kalau sudah dari regulasi diberikan kesempatan 10 hari, tapi dia tidak mengindahkan untuk melakukan hal yang disepakati, tidak hadir juga, tidak menanggapi, berarti dianggap menyetujui yang sudah mereka terima.
1: Sementara itu, anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya, Haji Hartono, mengatakan persoalan ex-karyawan Petrochina telah beberapa kali dibahas dengan menghadirkan pihak terkait, termasuk SKK Migas, Petrochina, Petrogas, para pengadu, hingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sorong. Hartono mengatakan hasil RDP kali ini akan menjadi bahan bagi DPD RI dalam menyusun rekomendasi yang selanjutnya diputuskan melalui rapat dan paripurna DPD RI.
3: Yang terkait dengan Petrochina ini kita RDP terakhir dengan pihak Dinas Ketenagakerja, karena selama ini kami sudah mengundang SKK Migas, mengundang Petrochina, mengundang Petrogas, termasuk juga mengundang pengadunya di Jakarta. Nah, yang belum ini Dinas Ketenagakerja, kami tadi sudah menerima penjelasan secara utuh, dan nanti tentu akan dibuat rekomendasi secara lengkap oleh DPD setelah kami rapat. Ya, setelah kami rapat, rekomendasi dan diputuskan oleh paripurna DPD. Itu terkait dengan aduan yang kita tangani.
1: Dalam RDP tersebut, BAP DPD RI juga menerima pengaduan baru dari ex-karyawan PT Henryson Inti Persada atau PT HIP. Haji Hartono mengatakan pengaduan tersebut akan terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya di tingkat lokal melalui koordinasi dengan perusahaan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita Sorong malam ini. Atas nama kerabat kerja yang berbuat tugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.

Pendengar dimana saja Anda berada, kita sudah di Nuansa Sorong malam ini. Dan kisah inspiratif ini, saya ini kisahnya ini sempat viral ya. Sekalipun ini terjadinya di India. Jadi ini mengisahkan bahwa orang punya istilah apa ya, pria itu antara harta tahta dan wanita itu kalau memang tidak bisa membackup diri itu bisa sangat berbahaya. Nah, dia bernama Pichai Rajagopal ya, lahir di tahun 1947 di Punayadi, sebuah desa yang gersang di Tamil Nadu. Dia berasal dari keluarga miskin, ayahnya seorang penjual bawang. Rajagopal bahkan tidak pernah menamatkan sekolah menengah. Di akhir tahun 1960-an, ia akhirnya merantau ke kerasnya jalanan di Madras yang saat ini Chennai, pendengar ya. Disitulah dia memulai hidup dari seorang pekerja paling bawah. Jadi tukang lap meja, jadi pelayan, sampai jadi tukang buat teh di warung-warung yang kumuh di sana. Namun masa-masa pahit inilah memicu ambisinya. Tepatnya tahun 1981, dia nekat mengubah hidupnya. Dia coba mulai pelan-pelan, dia ambil alih sebuah restoran yang sudah bangkrut. Tapi dia perlahan-lahan disulaplah menjadi hotel Saravana Bhavan. Dia mulai bangkit di situ, jadi orang yang sangat kaya raya. Dia menyajikan makanan kaki lima dengan kebersihan dan standar bahan baku hotel bintang 5. Dan hasilnya meledak. Dia punya kerajaan yang luar biasa, berekspansi hingga ke puluhan negara. Namun di balik kesuksesannya, Rajagopal dipuja sebagai bagaikan dewa oleh karyawan-karyawannya. Ia dijuluki Anachi. Anachi itu kakak tertua. Karena menurut anak buahnya dia itu, dia bahkan sampai memberikan asuransi, beasiswa hingga biaya pernikahan stafnya. Namun loyalitas buta inilah yang kelak merubah menjadi pasukan preman pribadinya. Jadi dia punya antek-antek preman-preman, pendengar. Saking kayanya pada waktu itu. Bahkan seolah-olah tak terbatas. Sehingga melahirkan sosok monster dalam dirinya. Nah, titik balik menuju kegelapan dimulai ketika Rajagopal menaruh hati pada seorang perempuan, gadis muda bernama Jeva Jyoti, yaitu putri dari asisten manajer restorannya sendiri. Saat itu Jeva Jyoti baru belasan tahun usianya, sementara Rajagopal sudah berusia 50-an, bahkan sudah punya 2 istri, di mana istri keduanya saja merupakan mantan istri dari karyawannya. Dia sangat terobsesi menjadikan gadis muda menjadi istri ketiganya. Nah, karena mereka, kalau orang dia banyak, masih banyak percaya tahayul, pendengar ya, kalau misalnya dia menikahi Jeva Jyoti, kekayaannya akan berlipat ganda, bertambah lagi tanpa batas, dan kerajaannya mencapai kejayaan abadi. Dia mencoba menghujani keluarga si gadis itu dengan uang perhiasan, namun Jeva Jyoti berani menolak mentah-mentah. Sementara Rajagopal tidak terbiasa mendengar kata tidak. Dia semakin panas. Apalagi dia tahu bahwa Jeva Jyoti ternyata menjalin cinta dengan seorang pria lain bernama Prince Sentakumar, seorang mantan guru matematika yang juga bekerja di jaringan bisnisnya Rajagopal. Mereka berdua itu mencoba kawin lari, si Jeva Jyoti dengan kekasihnya. Nah, Rajagopal semakin marah, seolah-olah menjadi genderang perang. Singkat cerita, pendengar, Rajagopal berupaya dengan segala cara untuk bisa merebut Jeva Jyoti. Sampai diculik, digebukin, dan segala rupa ya mereka dia lakukan segala cara.

Nah pendengar, Raja Gopal semakin apalah kalau dibilang sombong dan kemaruk pendengar ya. Saking pingin menikahi gadis itu, dia sampai nekat menculik ya. Sampai apapun caranya. Nah, mereka akhirnya berdua mencoba melapor kepada polisi. Nah, bagi seorang Raja Gopal sendiri, dilaporkan bawahannya adalah penghinaan yang harus dibayar dengan nyawa. Di pertengahan Oktober, preman-preman dari Raja Gopal menculik pasangan itu, memaksa Santa Kumar menandatangani surat cerai kosong dan memaksanya menerima uang ganti rugi agar pergi. Santa Kumar sempat kabur dan berusaha kembali kepada kekasihnya. Dan mengetahui itu, Raja Gopal kehabisan kesabaran. Di tanggal 24 Oktober tahun 2001, penyergapan kedua terjadi. Jeva Jyoti dipisahkan secara paksa dan disekap, sementara kekasihnya Santa Kumar diseret ke dalam sebuah mobil van. Di dalam van yang melaju meninggalkan kota tanpa menggunakan senjata api atau pisau, Santa Kumar dieksekusi secara senyap. Ia dicekik hingga tewas kehabisan nafas. Para komplotan pembunuh membuang mayatnya ke dasar jurang di hutan lebat di Tiger Chola di Kodaikanal. Mayat yang mulai membusuk baru ditemukan oleh para penjaga hutan di tanggal 31 Oktober 2001. Dunia Jeva Jyoti hancur berkeping-keping saat dia mengidentifikasi jenazah kekasihnya di kamar mayat. Kasus intimidasi ini akhirnya resmi berubah menjadi pembunuhan berencana tingkat tinggi. Dan kasusnya ini menyeret sang miliarder ke pengadilan. Namun pertarungan melawan raksasa tak pernah adil. Raja Gopal menyerahkan diri, tapi dengan mudah mendapat penangguhan penahanan karena kekuatan uangnya. Ia bahkan sempat mendatangi Jeva Jyoti untuk menyuapnya dengan ratusan juta agar bisa mencabut laporan, tapi dibalas dengan penolakan keras. Tepatnya tahun 2004, pengadilan lokal menjatuhkan vonis yang sangat mengecewakan. Hanya 10 tahun penjara dengan dakwaan pembunuhan tidak direncanakan. Beruntungnya di tahun 2009, Pengadilan Tinggi Madras menganulir keputusannya itu dan menjatuhkannya hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan berencana. Apa langsung dipenjara? Tidak. Karena sang miliarder dan tim pengacara mahalnya membawa kasusnya ke Mahkamah Agung dan berhasil membebaskannya dengan jaminan kondisi medis. Dan selama selang 10 tahun penuh, dari tahun 2009 sampai 2019, Raja Gopal hidup bebas menghirup udara luar dan bahkan terus memimpin bisnisnya seolah nyawa Santa Kumar tidak ada harganya. Keadilan seolah bisa dibeli. Namun cepat atau lambat, roda keadilan berputar lambat namun pasti mematikan. Tepatnya di Maret 2019, Mahkamah Agung akhirnya menolak bandingnya dan memerintahkan Raja Gopal menyerahkan diri pada paling lambat tanggal 7 Juli 2019. Taktiknya yang usang memohon penundaan dengan alasan serangan jantung kembali dimainkan. Namun untungnya majelis hakim sudah muak dan menolak mentah-mentah petisinya dan memerintahkan segera ditahan hari itu juga. Dan di tanggal 9 Juli 2019 menjadi panggung kejatuhan yang sangat memalukan. Raja Gopal tidak datang dengan mobil mewah, melainkan tiba di pengadilan menggunakan ambulans dan terbaring di atas tandu dengan selang oksigen. Karena kondisinya kolaps, dia dilarikan ke rumah sakit di bawah penjagaan ketat, bukan ke sel tahanan. Dan 9 hari berselang, di tanggal 18 Juli 2019, Raja Gopal mati akibat serangan jantung akut dan meninggal dengan status sah sebagai pembunuh terpidana, tanpa pernah benar-benar menghabiskan sisa harinya di balik jeruji besi dingin. Sementara Jeva Jyoti yang telah berjuang mencari keadilan selama 18 tahun membuktikan bahwa orang kecil bisa melawan seorang raksasa. Nah pendengar, Raja Gopal menghabiskan 18 tahun hidupnya menyuap sistem hukum buatan manusia. Namun pada akhirnya hukum alam dan kematian tidak menerima uang suap. Karena setinggi apapun tahta yang dibangun di atas penderitaan orang lain, akan runtuh menimpa pembuatnya sendiri.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Ada mana mana Denny, mana
0: Denny?
3: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
0: Iya.
5: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pendengar, di pukul 20 nanti jangan lewatkan, kami hadirkan Sandiwara Radio, persembahan dari RRI Malabo yang berjudul Mesatu Klik Sejuta Penyesalan.

0: Ayo, ah. Kok nggak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang, malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang nggak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Di zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
1: Eh, kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
2: Video apa?
1: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
3: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
4: Ah, aku cuma meneruskan. Banyak yang sudah kirim.
2: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali?
3: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
1: Ah, santai aja. Aku cuma membagikan kok.
0: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
5: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
3: Nisa?
5: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
3: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
5: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Video dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
3: Iya, aku percaya kamu, Nis.
5: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Kenapa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
6: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
5: Iya.
6: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
5: Iya. Aku mau berhenti sekolah.
6: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
5: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
6: Nisa, lihat ayah.

0: Anak-anak, hari ini Ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
1: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
0: Iya, Ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
2: Tapi Bu, kami hanya berkomentar.
0: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
1: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
0: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
1: Belum Bu, saya hanya melihat banyak orang membagikan lalu saya ikut.
0: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
1: Nisa?
3: Ya?
1: Aku mau minta maaf.
3: Buat apa?
1: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
3: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
1: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
2: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
3: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
4: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
5: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
0: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
6: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
1: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
7: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
4: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dafa. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala LPP RRI Melabo. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Desi Nurul Utami. Naskah, Faisal. Penyelia musik, Maulidia. Teknik studio rekaman, Sukarahman.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Pendengar di mana saja Anda berada, lagi-lagi kebakaran terjadi kemarin malam ya. Ini membuat kita harus selalu dan selalu waspada, enggak bosan-bosannya kata orang, mau kasih ingat semuanya masyarakat Kota Sorong khususnya dan juga yang ada di Papua Barat Daya. Hati-hati bagaimana caranya untuk ada pencegahan ya, pencegahan kebakaran terjadi baik di lahan, hutan, wilayah rumah dan lain sebagainya. Jangan itu hari apa saya pulang dinas malam itu tidak jauh dari sini juga dong ada bakar sampah di pinggir jalan itu, karena ini karena sudah mau bilang kemarau itu di Papua terhadap kemarau, tapi memang musim panas lah, musim panas ditambah angin kencang di jam-jam tertentu itu bisa memicu terjadinya kebakaran yang meluas begitu. Jadi setidaknya kita harus selalu waspada. Ya, beberapa hari lalu juga ada kejadian, hampir dalam pokoknya dalam kurun waktu 2026 ini sudah banyak sekali kejadian baik di kota, kabupaten, kemudian di Raja Ampat. Jadi tetap kita harus mewaspadai kondisi cuaca. Kita berdoa semuanya semoga segera turun hujan. Ini kalau lihat dari BMKG di mana tadi Tamrau ya, suhu hujan terus beberapa hari lalu dong bilang ada teman bilang asal sampai ada pergi ke arah-arah Klamono sana kata hujan deras begitu. Ya mudah-mudahan segera turun hujan karena apa ya, banyak yang merasakan kesulitan khususnya untuk air pasokan air bersih ya. Sore tadi lagi saya lihat ini matahari bukan oranye lagi, hampir merah, oranye tua sekali. Ya kita berdoa, kata orang dorong percaya bahwa ini biasanya mau ada musibah, tapi mudah-mudahan kita berdoa kita dijauhkan dari segala musibah pendengar.

0: Kau jalan dengan siapa tadi?
1: Bah, si jalan dengan teman kantor, kenapa?
0: Ah, kau tetap kerja saja, jalan terlalu jelas.
1: Apa? Memangnya kau yang gaji saya kah? Kita masih pacaran, mau atur saya punya kehidupan, kita putus.
2: Kata orang, cemburu itu cinta. Tapi kalau berlebihan, bikin hati benturan. Wahai perempuan, takdir tidak bisa diubah. Tapi nasib dan masa depan ada di tangan kita. Jangan terjebak dengan urusan cinta.

0: ke D O T P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

Dengar, jadi dengan kondisi cuaca saat ini, selain kebakaran yang harus kita waspadai, kemudian juga penyakit-penyakit yang menyertai, ya, di mana-mana orang mengeluhkan batuk, flu, badan sakit-sakit, pegal-pegal, oh tolong. Iya, sebisa mungkin saya saja sudah jaga, tidak minum yang dingin-dingin, pokoknya apa saja yang bisa memicu. Tapi tetap saja ya, cuaca ini memang bikin kita jadi, cuaca panas kemarin malam itu panasnya, minta ampun. Terus juga air bersih yang dikeluhkan ya, masyarakat ya. Tadi kalau salah satu poin di berita malam tadi, wali kota juga mendapatkan kritikan banyak, salah satunya itu air bersih, terus kondisi cuaca, penanggulangan bencana, itu menjadi poin-poin penting yang menjadi urgent dan harus menjadi perhatian pemerintah kota Sorong khususnya, pendengar ya. Dan itu semua bisa terwujud juga dengan kita masyarakatnya juga sendiri yang harus selalu mewaspadai ya kondisi saat ini. Terus juga yang punya putra putri yang masih anak-anak yang memang rentan ya dengan malaria, demam berdarah ini. Di mana-mana di rumah sakit banyak ya kasus-kasus malaria dan juga demam berdarah.

0: Hajim! Hajim!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

0: nggak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Hah? Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, tepat pukul 21 kita bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
3: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PMN itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
1: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
2: Sertifikat naiknya, sekitar dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok, itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilang ya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
4: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
5: Menurun bang, menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih.

0: Manul Hakim dari RRI Banjarmasin.
1: IPN itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
2: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
1: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak, ini surat dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
3: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Mungkin apa lagi tahapannya gitu?
1: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
2: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
4: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya.
2: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujan kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
6: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
5: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
7: Olahraga saja. Gimana itu?
8: Kalau sama pungli 150.000 per pekan gimana?
7: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk, sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
9: Berinteraksi dengan Bapak, namun tidak ada

0: Sejauh kooperatif.
1: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan Ombudsman.
2: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan Ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan Ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota Ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
4: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farkoka.
5: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
4: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farkoka.
5: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
6: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
5: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
7: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
8: Oh, ini masih penasaran nih di jawaban yang berapa ini?
9: Lawannya sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Selesai mau ngapain lagi?
7: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto mengatakan Sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
0: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
7: Di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari. It is a great
10: honor to be with you today. Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
11: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
10: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
12: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan, tentang Azerbaijan.
10: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok, serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
13: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.

0: Bostrom menyebut, keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
1: Menurut saya, semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.

0: mampu memenangkan turnamen ini.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event. Yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau. Ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
0: FIFA Asian

0: Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126, dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabretaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

Barabun adalah sebuah proses dalam mengusir hama atau binatang atau serangga pengganggu atau perusak tanaman tanpa saling memangsa dan bunuh. Biasanya dilakukan pada waktu sore hingga menjelang matahari tenggelam dengan membuat api kecil sehingga menimbulkan asap pada sudut-sudut atau beberapa titik di sepanjang batas huma sembari memamang atau melantunkan mantra bagi penganut kepercayaan Balian atau akan melantunkan ayat suci Al-Quran, solawat, dan doa jika muslim. Barabun juga digunakan oleh orang Dayak untuk mengusir gangguan makhluk halus, misalnya dengan membakar kayu nunang untuk mengusir hantuen atau kuyang. Konon, para makhluk halus ini tidak akan tahan mencium bau kayu atau daun rabun yang dibakar ini.

0: malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan melodi yang pernah mengisi ruang-ruang rindu. Selamat mendengarkan.
2: Oke, pendengar di mana saja Anda berada, saatnya ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Spesial lagu-lagu Indonesia 90-an untuk Anda malam ini. Sabar. Ya, lagunya malam-malam hari ini sudah kami siapkan listnya. Ada Betaria Sonata dengan Tak Mungkin Lagi, Firna Talisa, Tali-Tali Cinta. Ada Henry Restu Putra, ini kakaknya Dian Pramana Putra ya, suaranya tidak kalah keren, Bila Jumpa Lagi. Ada juga Sarah Wijayanto, Kamu judulnya, Krakatau Kembali Satu, Antara Aku, Kau, dan Dia dari Ahmad Dhani, Yopi Latul, Bahagia di Hati, Ari Pradina, Lembar Terakhir, Anggun C. Sasmi, Kembalilah Kasih, dan juga Dewi Gita, Ternyata. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih malam hari ini pendengar ya. Silahkan saya nantikan Anda di line telepon ataupun handphone kami. Halo, selamat malam.
3: Malam.
2: Selamat malam Pak Deki.
3: Ya, malam.
2: Iya.
3: Anggun C. Sasmi.
2: Anggun C. Sasmi ya. Oke. Okay.
3: Kita kirim untuk
2: Oke. Okay.
3: Ya, malam.
2: Selamat malam. Terima kasih Pak Dek.
3: Ya. Sempat pergi ikuti acara itu.
2: Itu lagi saya tunggu-tunggu. Waduh, tidak ya, lengkap nih yang enggak ada. Oke. Okay. Mudah-mudahan lain waktu ada lagi ya. Oke, okay. Siap-siap. Baik, ya. Makasih Pak Deki.
3: Ya, malam.
2: Selamat malam. Baik, lanjut lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum Ruang Rindu Mbak Tia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat bermalam minggu.
2: Terima kasih.
4: Nanti dari reklamasi itu setelah sudah sampai di rumah, untung baru kejadian itu kan Mbak Tia.
2: Yang apa?
4: Orang lempar-lempar apa itu?
2: Oh.
4: Orang mabuk.
2: Oh ya?
4: Gitu sampai di rumah baru kita baca di itu kan.
2: Oh, iya iya iya.
4: Saya pengen dengerin Betaria Sonata Pak Tia.
2: Betaria Sonata, oke.
4: Okay. Ya langsung buat tadi Pak Deki yang sulewat, buat pendengar setia RIP1 semuanya tanpa terkecuali. Selamat bermalam minggu, semoga malam minggunya happy-happy, jangan sampai mengalami seperti yang ada di dekat SMK 2 sana.
2: Yeah.
4: Buat Mbak Tia, selamat. Semoga sukses dan sehat selalu Mbak Tia.
2: Baik, terima kasih.
4: Bentar pulang
2: ya.
4: Semoga selamat sampai di sana.
2: Amin. Oke. Okay.
4: Terima
2: kasih ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Baik pendengar, masih di Ruang Rindu, silahkan saya nantikan Anda. Masih banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda. Masih ada Firna Talisa, Henry Restu Putra, ada Sarah Wijayanto, Krakatau, kemudian Ahmad Dhani, Yopi Latul, Ari Pradina, dan juga Dewi Gita, istri terkasih Arman Maulana. Oke, okay, silakan ya pendengar, masih saya nantikan Anda 3242222 atau di 0812 3868 8703. Iya nih, pas mungkin malam minggu jadi ya, cuaca begitu cerah ya, angin lumayan kencang sore tadi. Iya, jadi jalanan cukup ramai malam minggu ini. Baik, tapi tetap jaga kondisifnya.

0: Kau jalan dengan siapa tadi?
1: Bah, si jalan dengan teman kantor, kenapa?
0: Ah, kos terkerja saja, bajalan terlalu jelas.
1: Apa? Memangnya kau yang gaji saya kah? Kita masih pacaran, mau atur saya punya kehidupan, kita putus.
2: Kata orang, cemburu itu cinta. Tapi kalau berlebihan, bikin hati benturan. Wahai perempuan, takdir tidak bisa diubah. Tapi nasib dan masa depan ada di tangan kita. Jangan terjebak dengan urusan cinta.

0: Baik, pendengar masih di ruang rindu. Silakan ya, saya nantikan Anda di 324222 atau di 081238688703. Oke. Halo, selamat malam. Halo.
1: Ya, halo, selamat.
0: Iya, selamat malam.
1: Mbak, lagunya apa aja ini?
0: Masih ada Firna Alisa, Tali Cinta, Henry Restu Putra, Bila Jumpa, Sara Wijayanto, Kamu, Krakatau Kembali Satu, Ahmad Dhani, Antara Aku, Kau dan Dia, Yopi Latul, Bahagia di Hati, Ari Pradina, Lembar Terakhir, Dewi Gita, Ternyata.
1: Antara Kau, Aku dan Dia, sudah ya. Ini salam buat kawan-kawan semuanya di pabrik dan di Kampung Baru Surya. Terima kasih Mbak Prasma.
0: Oke, baik. Pendengar masih di ruang rindu, silakan ya, masih saya nantikan Anda 324222 atau di handphone kami. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam ruang rindu.
3: Selamat malam ruang rindu.
0: Selamat malam juga Pak Jumadi.
3: Lagu apa ini yang?
0: Ini masih ada Firna Talisa, Tali Cinta, Henry Restu Putra, Bila Jumpa, Sara Wijayanto, Kamu, Krakatau, Kembali Satu, Yopi Latul, Bahagia di Hati, Ari Pradina, Lembar Terakhir, Dewi Gita, Ternyata.
3: Krakatau saja.
0: Krakatau, oke.
3: Okay. Ya, salam-salam dulu.
0: Silakan.
3: Pak Jerry, Ibu Bidang Louis, Pak Fendi, Pak Nasrun,
0: ya.
3: Ibu Anna, Ibu Artini, Ibu Natalia, Bunda Ima, Pak Joko, Pak Luhut, ya semuanya saja lah yang sebelum monitor ini.
0: Oke, baik. Ya, itu aja Pak Jumadi. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung. Iya, terima kasih sudah bergabung Pak Jumadi. Iya, mana Bu Ananya, tetangganya dipanggil, diajaklah biar rame. Baik, pendengar masih di ruang rindu ya. Saya hadirkan dua lagunya tadi dari Ahmad Dhani dan juga dari Krakatau.

Di era yang serba digitalisasi, ada istilah namanya digital culture, khususnya Gen Z. Sekarang bertanggung jawab membentuk digital culture. Sebagai konsumen besar media digital, remaja menggunakan internet untuk berbagai tujuan, mulai dari game online, berita, dan hiburan. Hanya saja, kelompok usia ini memakai teknologi secara lebih mendalam untuk menciptakan komunitas online dan identitas diri. Jadi, menjadi penting untuk mengembangkan keterampilan menjelajahi internet dengan aman.

0: Pendengar masih di Ruang Rindu, silahkan ya, saya nantikan Anda di 324222 atau di 0812-3868-8703 ya. Masih banyak lagu pilihan untuk Anda, masih ada Firna Talisa, Henry Restu Putra, Sarah Wijayanto, Yopi Latul, ada juga Ari Pradina dan juga Dewi Gita. Oke, itu dia ya, silahkan saya nantikan Anda di malam hari ini. Ya, biasanya kalau malam minggu arah-arah, kalau dulu-dulu sempat sepi, terus dengan adanya SMC juga lumayan bikin ramai ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi angin segar untuk perputaran ataupun roda ekonomi kita, khususnya yang ada di Kota Sorong ya. Oke, tapi itu yang pasti orang semuanya tunggu hujan saja. Baik, silakan ya, saya nantikan Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga, dengan siapa di mana nih?
1: Bunda Ima menyapa.
0: Oh, lama baru dengar suaranya.
1: Aduh, kasihan, selalu gabung tapi tidak pernah beruntung malam.
0: Oh, ini. Gitu.
1: Okay. Malam akhir pekan baru beruntung.
0: Silakan Bunda Ima, ini ada Firna Talisa, Tali-tali Cinta, Henry Restu Putra, Bila Jumpa Lagi, Sarah Wijayanto, Kamu
1: Bila Jumpa Lagi.
0: Bila Jumpa Lagi. Oke, sip.
1: Bila jumpa lagi, ada Noni ya?
0: Bukan, sama Tias nih.
1: Oh, aduh, selamat malam.
0: Oke.
1: Baru jumpa kembali.
0: Itu lagi ya. Sip. Silakan salamnya.
1: Lagu apa tadi?
0: Iya, Bila Jumpa Lagi dari Henry Restu Putra.
1: Oke. Salam dulu ya, Adik ya.
0: Silakan.
1: Salam pertama tentunya buat Adik Tias bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan salam jumpa dalam keadaan yang sehat kita, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Ada Bapak Yanto di Kuda Laut ya, selamat malam Bapak Yanto, semoga sehat selalu. Ada Bunda Ana, Bapak Benti sekeluarga, selamat malam. Ada Bang Nasrun di Palu, ada Putra Tenga di Fakfak, ada Bang Marcel, ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bapak Widi, mungkin itu aja deh.
0: Itu aja, oke.
1: Selamat malam dan selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati.
0: Amin. Oke, makasih Bunda Ima.
1: Malam.
0: Terima kasih juga, selamat malam Bunda Ima. Lama baru dengar suaranya ini. Oke. Silakan ya, yang lain saya nantikan Anda di line telepon ataupun handphone kami. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung, yuk. Ya, biar rame nih malam ini. Baik. Bu siapa lagi? Bu Ana. Iya, jangan-jangan ketiduran ini. Oke. Baik, masih di Ruang Rindu malam ini. Ya, untuk Anda hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Masih ingat lagu masa kecil dulu? Liriknya sederhana, namun penuh keceriaan. Tahukah Anda, lagu Potong Bebek Angsa dulu merupakan soundtrack film Lewat Jam Malam. Film pertama yang mendapatkan gelar film terbaik dalam Festival Film Indonesia di tahun 1955. Lagu ini sangat populer bagi anak Indonesia. Sering dinyanyikan pada kegiatan di sekolah, pramuka, maupun kegiatan berkumpul bersama lainnya. Karena ritmenya yang mengajak untuk bersukaria dan menari bersama. Tak ada keterangan secara pasti kapan dan siapa yang pertama kali menciptakan lagu ini. Tapi dari beberapa keterangan, lagu ini digubah pertama kali oleh Suryono atau yang kita kenal sebagai Pak Kasur. Konon, lagu Potong Bebek Angsa berasal dari lagu daerah Nusa Tenggara Timur.

0: Baik, pendengar masih di Ruang Rindu. Saya coba lagi sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Bu Farida.
1: Iya, alhamdulillah ketemu lagi.
0: Lama baru dengar suara ya.
1: Iya. Lama tapi selalu diingat.
0: Oke, Bu Farida mau yang mana nih? Ada Sara Wijayanto, Kamu Bahagia di Hati dari Yopi Latul, Ari Pradina Lembar Terakhir, sama Dewi Gita ternyata.
1: Oh, Dewi Gita.
0: Dewi Gita, oke.
1: Iya, mau salam-salam.
0: Silakan.
1: Ya, itu ada Pak Yudi di belakang.
0: Mungkin tahu aja.
1: Iya, tadi sempat ini ya. Ayo gabung,
0: tolong. Oke.
1: Iya. Ada Bu Ana ya, Bu Hartini, Oma Cio, Ibu Bidan Louis, Singgira Jakarta, Ayu Dimasohi, ada Pandi Dimatam, ada Purnama Sari, ada Puja, ada Putra Tenga, ada Pak Junaidi, ada Bang Inigo, Pak Nasrun, dari Palu ya, ada Kang Mat Irwan, Bang Lampung, ada Bang Luhut, ada Pak, apa ya, ada ini ya, ada Mama Dobrete Parete ya, ada Pak Freddy ya, ada Pak Freddy, ada Pak Jerry, Pak Jeffrey, semuanya ya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Selamat bertugas.
0: Oke, makasih.
1: Nanti kalau pulang nggak jadi di jalan.
0: Amin. Oke,
1: ya.
0: Siap. Oke, makasih. Makasih juga Bu Farida. Next ada, selamat malam Pak Widi.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Bang juga.
2: Dengan Mbak Noni ya.
0: Selamat Tias, Pak.
2: Mbak Tias ya?
0: Iya.
2: Oh, maaf, salah.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya ikutan aja ya,
0: Mbak. Ikutan, ya, oke. Okay, sip.
2: Ya. Ya, salamnya juga ini udah mau jam. Gini juga, salamnya untuk semuanya aja ya.
0: Oke, siap.
2: Farisa sudah dapat tanya dengan saya.
0: Oke,
2: ya,
0: baik.
2: Makasih ya, Mbak.
0: Makasih Pak Widi. Nah, terima kasih sudah bergabung. Oke.
2: Okay. Nah, bye-bye.
0: Iya. Matur suksma sudah bergabung. Baik. Mendengar masih di Ruang Rindu saat ini ya. Oke, okay, terima kasih sudah di akhir-akhir ini baru bergabung. Aku pikir sudah gak ada yang mau bergabung lagi. Oke, okay. Baik, makasih Bu Farida, Pak Widi sudah yang dua penelpon terakhir ya di Ruang Rindu malam hari ini. Baik, mendengar ini dia lagunya.

bahagianya. Zaman sekarang ingin tahu hamil atau tidak hanya dengan menggunakan test pack. Tapi bayangkan zaman dulu ketika zaman Mesir kuno seperti apa ya? Caranya wanita yang diduga hamil harus buang air kecil di atas dua kantong berbeda, di mana yang satunya berisi biji gandum dan satunya lagi berisi biji jelai atau barley. Kalau biji-bijian itu tumbuh berkecambah, artinya positif hamil. Kalau tidak, berarti negatif atau tidak hamil. Bahkan mereka percaya kalau gandum yang tumbuh berarti anak perempuan, kalau jelai atau barley berarti anak laki-laki. Anehnya, saat ilmuwan modern menguji cara ini di tahun 1963, hasilnya mengejutkan. Metode ini punya akurasi 70% benar untuk mendeteksi kehamilan. Kenapa? Karena urin wanita hamil mengandung hormon estrogen tinggi yang memang menyuburkan pertumbuhan tanaman. Orang dulu ternyata

orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik padanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya, apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

Inspirasi Kehidupan Mangkuk Kayu. Ada sebuah kisah seorang kakek dan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli. Lututnya selalu gemetar tiap duduk di meja makan. Sulit dia mengangkat sendok. Sup yang di sendoknya sering tumpah kembali dan taplak meja pun basah akibatnya. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal itu menjijikan. Diam-diam, mereka tergoda menempatkan orang tua mereka di tempat terpisah. Si kakek diberi tempat di pojok dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar, dan tempatnya adalah mangkuk dari tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di mangkuk itu. Dan si kakek tampak sedih setiap kali menatap meja makan. Matanya berlinang-linang. Suatu hari, tangannya gemetar begitu dahsyat. Mangkuk yang dipegangnya terpental di lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah memarahinya habis-habisan, sehingga si kakek harus makan dengan mangkuk kayu. Ya, mangkuk kayu. Apa boleh buat? Sampai suatu hari, cucunya yang baru berusia 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Ayah dan ibu si anak itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Nak?" Dan si anak menjawab dengan polosnya, "Aku akan membuat tempat makan dari kayu untuk ayah dan ibu kelak bila sudah tua nanti."

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi hingga malam hari ini berkenan, dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kledamak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini Minggu 27 September 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Berdengar saat pagi, saat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Terima kasih di pagi hari ini Anda sudah memilih Pro 1 RRI Sorong untuk menemani Anda mengawali hari yang baru di hari ini pendengar Minggu 27 September 2026. Menemani kebersamaan kita di pagi hari ini untuk mengawali seluruh rangkaian mata acara hari ini di Pro 1 RRI Sorong adalah lagu-lagu rohani Kristen, puji-pujian di pagi hari ini untuk menemani seluruh umat Kristiani, umat Katolik di mana saja berada. Dengarkan puji-pujian di pagi hari ini pendengar, dan kami informasikan juga di pukul 6 pagi dapat Anda ikuti berita sari berita sepekan. Kemudian di pukul 7 pagi ada Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta. Pukul 8 pagi juga dapat Anda ikuti Warta Berita. Setelah itu lagu-lagu rohani Kristen hadir untuk menemani seluruh umat Kristiani sebelum mengikuti ibadah Minggu pagi, akan disiarkan langsung di Pro 1 RRI Sorong.

bayangkan, bagaimana kalau yang kamu punya cuma sedikit, tapi Tuhan membuatnya cukup? Ada seorang janda miskin, suaminya meninggal dan ia terlilit hutang. Penagih hutang datang, bahkan anak-anaknya hampir dibawa. Di rumahnya hanya ada satu botol minyak kecil. Nabi Elisa berkata, pinjam bejana kosong sebanyak mungkin. Dia taat, ia mulai menuangkan minyak itu dan minyak itu tidak berhenti. Minyak itu baru berhenti saat tidak ada lagi bejana kosong. Minyak itu tidak habis karena Tuhan adalah penyedia. Dia melihat kebutuhan mereka dan dia mencukupkan. Kalau hari ini kamu merasa kekurangan, jangan lihat seberapa sedikit yang kamu punya. Lihatlah Tuhanmu yang besar. Datanglah kepadanya, percayalah karena Tuhan pasti menyediakan.

bersama kami dengan mendengarkan puji-pujian di pagi hari ini, pendengar. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa sekalipun Ia kaya, oleh karena kamu Ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 9.

0: tetangga miskin jadi kaya. Paulus telah mengajarkan kasih yang semestinya dihidupi oleh jemaat Korintus. Ini tertulis dalam 1 Korintus 13. Namun, jemaat Korintus belum juga menyatakan kasih mereka, sekalipun secara historis dan Korintus. Secara historis, Korintus merupakan kota dagang yang makmur. Mereka perlu dorongan agar menepati janji untuk menyatakan kasih. Karena itu pendengar, Paulus kembali mengingatkan agar kesediaan jemaat Korintus untuk memberi segera dinyatakan. Ayat 10 sampai dengan 11, Paulus menggunakan jemaat Makedonia sebagai contoh. Meski secara ekonomi mereka miskin, jemaat Makedonia berlimpah dalam kemurahannya. Mereka mengalami banyak penderitaan, tapi menyediakan diri untuk memberi dengan sukacita yang melimpah. Bahkan dengan ketulusan mereka, mereka rela memberi melampaui kemampuan. Nah, pendengar, Paulus juga mengingatkan jemaat Korintus melalui pengorbanan Yesus yang rela menjadi miskin demi menjadikan umatnya kaya. Miskin dan kaya, di sini bukan soal harta, pendengar. Yesus disebut kaya karena memiliki kemuliaan Allah. Namun ia menjadi miskin dengan merendahkan diri, hidup sebagai manusia, bahkan rela mati di salib. Sedangkan umatnya dijadikan kaya secara rohani, diselamatkan menerima anugerah, hidup dalam kasih dan mengalami berkat dalam Dia. Nah, semestinya kekayaan rohani itulah yang mengubah hati dan karakter sehingga umat Tuhan menjadi murah hati. Anda dan saya, kita pun telah dijadikan kaya oleh Tuhan Yesus. Lantas karakter siapa yang melekat dalam diri kita? Sudahkah kita seperti jemaat Makedonia yang miskin harta tapi kaya kasih? Atau masih seperti jemaat Korintus yang kaya harta tapi miskin hati kasih?
1: Ada di mana ya?
0: Ayo, jangan sampai terlambat ya. Kemurahan hati adalah tanda bahwa kita kaya menurut standar surga. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Alkitab pagi ini pendengar. Supaya kita semakin dikuatkan agar kita semua semakin

Kesempatan oleh Bapa di surga, oleh Tuhan Yesus untuk melewati hari ini bersama dengan orang-orang terkasih, bersiap-siap untuk beribadah, memuji Tuhan. Wow, indah luar biasa ya. Selamat menikmati setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan di sepanjang hari ini, pendengar. Dan pastikan Pro 1 terus menemani Anda. Di pukul 6 pagi nanti, kami akan ajak Anda untuk mengikuti berita Sorong Sepekan. Kita lanjut lagi dengan puji-pujian di pagi ini ya.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Transformasi Multiplatform Inspirasi Keindonesiaan kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan, edisi Minggu 27 September 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, diantaranya WNA asal Tiongkok jadi tersangka dugaan tindak pidana konservasi sumber daya alam. Selain itu di minggu ini, Bulog Sorong salurkan bantuan pangan di Raja Ampat, dan pendengar, inilah berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, di Treskrimsus Polda Papua Barat Daya telah menetapkan WS alias A sebagai tersangka pada kasus dugaan tindak pidana konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Farm Raja Ampat. Di Reskrimsus Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Iwan Manurung mengatakan WS merupakan warga negara asing diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
1: Kejadian ini khususnya itu berawal dari adanya informasi di media sosial di mana ada ditemukan salah satu warga negara asing, kemudian dia melaksanakan kegiatan di Kabupaten Raja Ampat. Salah satunya itu melaksanakan kegiatan menyelam. Dan dalam kegiatan tersebut, awalnya kita mendapatkan informasi bahwa warga negara asing ini berhasil dicegah oleh imigrasi dari Makassar. Dan kemudian dibawa ke imigrasi wilayah Sorong. Setelah dilakukan penyelidikan, kota kita, Direktorat Krimsus, Polda Papua Barat Daya, dalam hal ini Subdit 4 Tipiter, melaksanakan kegiatan olah TKP, yaitu sesuai dengan foto, sesuai dengan video yang beredar, kita melaksanakan kegiatan olah TKP yang bertempat di wilayah perairan Kepulauan Farm, Distrik Wagio Barat. Kalau bisa saya sampaikan, ada titik koordinat yang menjadi tempat kejadian perkara di mana terduga pelaku melakukan penyelaman, kemudian menembak, artinya membunuh salah satu satwa yang dilindungi, yaitu seekor penyu sisik.
0: Sementara itu, setelah menjalani pemeriksaan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sorong, Oral Robert Saturnus Wanggai menjelaskan bahwa WS warga negara asal Tiongkok telah menjalani pemeriksaan secara menyeluruh dari sisi keimigrasian. Dan dari pemeriksaan tersebut, pihaknya tidak menemukan adanya pelanggaran terkait izin tinggal yang bersangkutan.
2: Jadi, untuk sementara dalam konsep kaitan dengan keimigrasian, bahwa inisial WS ini tidak ada pelanggaran keimigrasian karena izin tinggal yang bersangkutan sampai saat ini masih berlaku sesuai dengan peruntukan izin yang diberikan. Kami sudah melakukan tindakan tersebut, tetapi saat ini yang diduga dua orang itu sudah keluar dari Indonesia. Dan itu nanti kami juga kolaborasi, sudah kita sedang rekan-rekan dari kepolisian untuk melakukan pengembangan lebih lanjut.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sorong bersama Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Papua Barat Daya gerak cepat memadamkan kebakaran lahan di samping ex-Bank Exim Kota Sorong. Kepala BPBD Kota Sorong Herlin Sasabone mengatakan pemadaman api dengan mengerahkan satu unit mobil pemadam serta dibantu 5 mobil tangki air dan api berhasil dipadamkan pada waktu kurang dari 2 jam.
3: Diterima laporan sore hari terjadi kebakaran lahan di Kelarimak 3C, tepatnya di samping ex-Bank Exim. Dan kemudian menindaklanjuti itu, kami bersama dengan Dinas Damkar Provinsi Papua Barat Daya langsung ke lokasi melakukan upaya pemadaman. Dari hasil asesmen sementara, tim BPBD kan ada kurang lebih 3 titik api, dan upaya pemadaman pada malam hari ini sampai dengan malam hari ini menggunakan 5 mobil tangki, 3 mobil tangki support dari Balai Kementerian PU dan 2 mobil tangki lagi dari swasta. Dan sampai pada pukul 8.21 ini api sudah berhasil dipadamkan.
0: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kamu menegaskan perubahan APBD tahun anggaran 2026 harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas belanja, memperkuat pendapatan daerah, dan memastikan setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua DPRP Papua Barat Daya Orti Sagri mengatakan tahapan pembahasan RAPBD Papua Barat Daya tersebut memasuki tahap koordinasi antara komisi-komisi DPRP Papua Barat Daya dengan organisasi perangkat daerah OPD sebagai mitra kerja masing-masing.
4: Dengan demikian, perubahan APBD tahun 2026 harus kita gunakan sebagai momentum melakukan penyesuaian target pendapatan, memperbaiki kualitas belanja, mempercepat pelaksanaan program yang produktif, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bukan sekedar meningkatkan kebijakan ini merupakan anggaran dan prioritas melakukan anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2026 telah dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah provinsi Papua Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
5: Ini kan materi hampir sudah di seperti tadi saya sampaikan, hampir semua materi itu kan sudah dirampungkan di apa namanya sudah dibahas secara rinci oleh Badan Anggaran sama Tim Anggaran dan juga OPD-OPD teknis pada kebijakan pelafon dan itu sudah ditandatangani tanggal 8. Nah ini RAPBD-nya ini yang tinggal dimantapkan lagi lah. Jadi kita dalam jadwal Bamus hari Kamis rencana, tidak ada hambatan.
0: Penyaluran bantuan pangan PBP alokasi Juli hingga September 2026 mulai dilaksanakan di Kabupaten Raja Ampat. Kepala Bulog Cabang Sorong Sigit Baskoro mengatakan distribusi beras untuk alokasi

0: kesepakatan bersama bahwa itu akan ditaruh di titik mana sehingga kita tidak susah dalam menyalurkan bantuan tersebut. Karena musim angin ini kita nggak bisa memprediksi ya ketika kita salurkan ke pulau-kepulauan ini ya, tapi kita tetap optimis apapun yang terjadi kita akan tetap salurkan. Ini sudah mulai dan terakhir itu nanti di 30 September ini untuk penyaluran Juli sampai September ini. Dan akan ada bantuan lagi di alokasi Oktober sampai Desember yang lagi di proses administrasi.
1: Perlu 268 ton lebih untuk 3 bulan. Nanti 3 bulan ke depan lagi akan dibagikan yang nilai yang sama. Kalau tepat sasaran harus pasti, karena itu kan berdasarkan hasil sensus yang dilakukan yang punya persyaratan untuk menerima. Ini kan desil berapa sampai berapa aja berhak untuk menerima. Jadi di luar itu nggak boleh menerima. Yang jadi persoalan di Raja Ampat, bagaimana bisa sampai ke tempat itu. Tidak mungkin kalau dikoordinir baik oleh Pak Distri dan dengan Bulog supaya bisa sampai ke tempatnya masing-masing.
2: Pemerintah Kabupaten Maibrat memastikan seluruh persiapan pembangunan sekolah rakyat di Kampung Fategomi, Distrik Aitinyo Utara, telah rampung termasuk penyediaan lahan seluas 10 hektar dan kelengkapan dokumen. Demikian disampaikan Bupati Maibrat Karel Murafer.
3: Jadi untuk secara keseluruhan untuk sekolah rakyat ini bagi di Kabupaten Maibrat Maibrat ya, sudah clear. Terakhir kemarin Kepala Balai Besar Regional Wilayah NAM Provinsi Maluku Utara Papua Bapak Dion Mantiope, dia sudah turun dengan tim dari Balai PU Provinsi Papua. Mereka sudah lakukan survei terakhir. Nah, dengan demikian harapan kami ya, jadi kami di daerah ini kan program nasional yang dicanangkan di Bapak Presiden Republik Indonesia. Kalau rakyat ini merupakan bagian program nasional yang dicanangkan di Bapak Presiden. Kami sebagai bupati, wakil bupati, wajib hukumnya namanya MPG, bukan begitu gratis. Operasi Merah Putih kami sudah bangun 6 unit. Sudah listrik sudah masuk, tinggal isinya saja. Lalu sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini kami buka di Maibrat, bisa menampung saudara-saudara kita dari Sorong Selatan maupun Tamro. Karena nanti dibangun dengan apa ini, fasilitas sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA.
2: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kilikambu mengingatkan ancaman perubahan iklim yang mulai dirasakan di Papua. Salah satunya ditandai dengan pemutihan atau bleaching terumbu karang di perairan Raja Ampat. Julian mengatakan kondisi tersebut menjadi pertanda perubahan iklim perlu mendapat perhatian serius.
4: Solusi yang mungkin kami tawarkan adalah perlu ada sumber-sumber pendanaan berbasis alam. Pemerintah harus menganggarkan dana APB di dalam APB untuk mendukung tanah Papua secara keseluruhan untuk sumber-sumber pendanaan berbasis alam ini. Karena kita sudah merasakan itu, apakah kita harus menunggu semua karang nanti misalnya di Raja Ampat itu habis punah atau semua sapu juga bisa kering dari sendirinya akibat perubahan iklim. Hutan semua terbakar. Nah, nanti pas datang hujan, semua banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Nah, ini perlu ada warning. Ini sudah pesan alam kepada kita semua bahwa kita perlu hati-hati dalam membuat kebijakan secara terintegrasi dari pusat sampai ke daerah untuk kita bisa melakukan mitigasi. Mitigasi dan adaptasi terkait dengan perubahan iklim. Sesuai Peraturan Presiden nomor 110 tahun 2025. Nah itu, semua daerah harus ada dokumen mitigasi dan adaptasi. Provinsi, kabupaten, kota kan itu sedang menyiapkan langkah-langkah itu. Dan kami juga berharap teman-teman di kabupaten kota jangan sampai mengabaikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
2: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian berita Sorong sepekan edisi.

seminggu ini, kerabat kerja tim berita Sorong Sepekan yang bertugas penulis naskah dan teknik rekaman Husni Laing menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

sudah Anda ikuti berita Sorong sepekan ya, dan saat ini sudah kembali bersama kami di Pro 1 RRI Sorong. Sudah pukul 6 pagi lewat 19 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Selamat menikmati pagi yang indah bersama Pro 1 RRI Sorong. Pilihan saja bersama 5 minutes ya, Tulus menemani Anda di pagi hari ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernah besok tuh hari Senin sudah mulai kembali beraktivitas. Hari ini kan udah lumayan libur ya, weekendnya ya, dari Sabtu, Minggu. Nah, pastinya sudah mulai siap-siap nih menu sarapan besok atau mau dibelanja sebentar apa aja gitu ya. Nah, ini ada ide sarapan rendang natrium, praktis disiapkan sebelum berangkat kerja. Bisa di-prepare nih di hari ini ya. Pernah sarapan menjadi salah satu cara untuk mengawali aktivitas sebelum menjalani rutinitas kerja. Namun, bagi yang ingin mengurangi asupan natrium, memilih menu sarapan perlu dilakukan dengan lebih cermat, terutama dengan membatasi makanan olahan dan penggunaan garam atau juga bumbu tinggi natrium. Nah, menu rendah natrium tidak harus rumit ya pendengar sebenarnya ya. Sejumlah bahan makanan sederhana dapat diolah menjadi sarapan yang praktis dan tetap sehat. Persiapan pun bisa dilakukan sejak malam hari agar lebih menghemat waktu pada pagi hari. Berikut ada 5 ide sarapan rendah natrium yang praktis sebelum berangkat kerja. Ada oatmeal dengan pisang dan buah segar. Kemudian ada telur rebus dan roti gandum ya. Smoothie buah dan yogurt tanpa tambahan gula. Jangan lewatkan juga nasi, telur, dan sayuran. Dan overnight oats dengan buah pendengar. Jadi disiapkan saja yang pengen dapat sarapan yang pas dan sehat ya. Apalagi yang punya lagi bikin program untuk langsing. Ini bisa dijadikan dimasukin dalam programnya ya. Dan membiasakan membaca, jangan lupa kalau Anda membeli produk, jangan lupa membaca label informasi nilai gizinya. Dapat membantu mengetahui jumlah natrium dalam makanan yang dikonsumsi. Sarapan rendah natrium juga tidak berarti harus menghilangkan rasa ya dari makanan. Penggunaan bahan segar dan rempah seperti bawang putih, jahe, lada, dan kunyit, daun bawang, serta perasan jeruk dapat membantu memberikan cita rasa tanpa terlalu banyak garam. Nah, dengan sedikit persiapan, sarapan rendah natrium dapat dibuat praktis dan dibawa sebelum berangkat kerja. Pilihan menu pun bisa disesuaikan dengan kebutuhannya, selera, serta kondisi kesehatan masing-masing. Selengkapnya tentunya bisa Anda baca di rri.co.id.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1.

0: Ketut Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

nasi merupakan makanan pokok yang hampir selalu tersedia di meja makan masyarakat Indonesia. Namun tidak jarang masih saja ada nasi yang tersisa setelah makan. Alih-alih membuangnya, nasi sisa yang masih layak konsumsi dapat diolah menjadi berbagai hidangan lezat, praktis, dan bernilai gizi pendengar. Memanfaatkan nasi sisa bukan hanya membantu menghemat pengeluaran rumah tangga, tapi juga menjadi langkah sederhana untuk mengurangi limbah makanan atau food waste dengan penyimpanan yang tepat dan sedikit kreativitas. Nasi sisa bisa disulap menjadi menu baru yang tak kalah nikmat dibandingkan hidangan yang baru dimasak. Berikut ada beberapa kreasi resep dari nasi sisa yang bisa menjadi inspirasi di rumah. Mungkin di hari ini bisa digunakan. Nasi goreng kampung nih. Nah, nasi goreng menjadi pilihan paling populer ya untuk mengolah nasi sisa. Tekstur nasi yang lebih kering membuat bumbu lebih mudah meresap dan menghasilkan nasi goreng yang pulen. Tinggal tambahkan telur, ayam suwir ya, bakso, aneka sayuran agar lebih bergizi atau apapun itu yang menjadi selera Anda yang bisa membuat Anda jadi lebih semangat ya di hari ini. Kemudian bisa juga nih membuat bola-bola nasi isi keju. Campurkan nasi dengan telur dan sedikit tepung, lalu bentuk bulat dengan isian keju mozzarella. Jangan lupa baluri tepung panir ya, dan goreng hingga berwarna keemasan. Nah, hidangan ini cocok dijadikan cemilan atau bekal anak. Jangan lupa ada omelet nasi. Omelet nasi ini masukkan nasi sisa ke dalam adonan telur bersama irisan daun bawang, wortel, dan sosis. Masak seperti telur dadar hingga matang. Menu ini praktis ya untuk sarapan dengan waktu memasak yang singkat. Jangan lewatkan juga nasi panggang ini pendengar. Campurkan nasi dengan ayam cincang, jamur, jagung manis, dan saus favorit. Taburi keju parut, kemudian dipanggang hingga permukaannya berwarna kecoklatan. Aroma gurihnya dijamin menggugah selera. Jangan lupa ada onigiri ala rumahan. Ini bentuk nasi menjadi segitiga atau bulat, isi dengan abon, ayam suwir, atau tuna berbumbu sesuai selera Anda ya. Kemudian bungkus menggunakan rumput laut. Nah, onigiri ini cocok dijadikan bekal praktis pendengar saat beraktivitas. Kalau yang suka bikin bubur ayam nih, ada juga bubur ayam instan. Nasi sisa dapat direbus bersama kaldu hingga teksturnya menjadi lembut ya. Sajikan dengan ayam suwir, bawang goreng, daun seledri, dan kerupuk untuk menghasilkan bubur ayam yang hangat dan mengenyangkan. Jangan lupa diaduk-aduk ya, biar lebih lembut. Ada kerupuk nasi ini yang asik nih pendengar. Nasinya dibumbui dengan bawang putih, garam, dan juga ketumbar. Kemudian dipipihkan tipis dan dijemur hingga kering sebelum digoreng. Hasilnya adalah cemilan renyah dengan cita rasa gurih. Kemudian ada lagi nih, nugget nasi ya pendengar ya. Nih nugget nasinya bisa Anda coba juga dibikin pendengar. Campurkan nasi dengan telur, keju, wortel parut, dan juga tepung terigu. Kukus hingga padat, potong sesuai selera, baluri tepung panir, lalu goreng hingga renyah. Nugget nasi bisa menjadi alternatif cemilan yang disukai anak-anak. Ada juga pizza nasi nih pendengar. Gunakan nasi sebagai dasar pizza ya. Tambahkan saus tomat, sosis, paprika, bawang bombay, dan keju mozzarella sesuai selera Anda. Kemudian panggang hingga matang pendengar. Kreasi ini menjadi pilihan unik untuk menikmati pizza dengan bahan sederhana. Ada juga nih yang terakhir, arancini ala rumahan. Arancini ini merupakan bola nasi khas Italia yang biasanya berisi keju atau daging cincang. Nasi ini dibentuk bulat, pendengar, diisi sesuai selera, dilapisi tepung panir, lalu digoreng hingga bagian luarnya renyah dan bagian dalamnya tetap lembut. Wow. Tipsnya adalah sebelum mengolah nasi kembali nasi sisa, Anda pastikan penyimpanannya dilakukan dengan benar. Nasi sebaiknya segera didinginkan setelah matang dan dimasukkan ke dalam wadah tertutup sebelum disimpan di lemari pendingin. Hindari membiarkan nasi berada pada suhu ruang selama berjam-jam karena dapat meningkatkan resiko pertumbuhan bakteri. Nah, saat akan dikonsumsi kembali pendengar, panaskan nasi hingga benar-benar matang, benar-benar panas, dan hindari memanaskannya berulang-ulang ya. Jadi jika akan dikonsumsi kembali, panaskan nasi hingga benar-benar panas dan hindari memanaskannya berulang kali. Jika nasi sudah berbau asam, berlendir, atau berubah warna, sebaiknya tidak lagi dikonsumsi. Nah, kemudian ada
Dengan memanfaatkan nasi sisa, ini merupakan kebiasaan sederhana yang memberikan banyak manfaat ya. Selain mengurangi pemborosan makanan dan menghemat biaya belanja, berbagai kreasi resep yang sudah kami informasikan tadi dapat menghadirkan variasi menu baru yang menarik bagi keluarga. Nah, dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan proses memasak yang relatif singkat, nasi isi tidak lagi dipandang sebagai makanan yang harus dibuang. Sebaliknya, bahan sederhana dapat diolah menjadi aneka hidangan lezat yang menggugah selera, sekaligus mendukung gaya hidup hemat dan lebih peduli terhadap lingkungan. Asik nih. Jadi begitulah, kalau ada nasi-nasi yang berlebihan pendengar ya, bisa diolah lagi seperti yang sudah kami informasikan tadi, dapat menjadi aneka macam olahan baru yang menyenangkan.

0: Kau jalan dengan siapa tadi?
1: Bah, si jalan dengan teman kantor, kenapa?
0: Ah, kau tetap kerja saja, berjalan terlalu jelas.
1: Apa? Memangnya kau yang gaji saya kah? Kita masih pacaran, mau atur saya punya kehidupan, kita putus.
2: Kata orang, cemburu itu cinta. Tapi kalau berlebihan, bikin hati benturan. Wahai perempuan, takdir tidak bisa diubah. Tapi nasib dan masa depan ada di tangan kita. Jangan terjebak dengan urusan cinta.

0: beritamu.
1: Langsung itu kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta.
2: Bisa kuman-kumannya, salah satunya virus. Virus ini bisa apa saja ya, bisa virus influenza, virus COVID, atau virus-virus yang lain. Termasuk yang ramai sekarang kan virus A, H3N2, virus P dan sebagainya. Sehingga saya nggak akan bahas jenis virus.
3: Oh, kenapa? Karena itu sebetulnya ranahnya pusat melalui pengantauan di site Sentinel di 88 site.
4: Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Azeta Dardak mengatakan pula, yang membenarkan jika penyakit tersebut patut diwaspadai karena jumlahnya yang terus naik. Bahkan sesuai data Dinkes Provinsi Jawa Timur, sampai saat ini ada 1,4 juta kasus ISPA dan potensi influenza tipe A atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu sebanyak 1,1 juta kasus.
5: Tadi kasus ISPA di bulan Agustus, nah ISPA ini juga digabung yang potensi influenza itu ya, itu dibanding tahun lalu memang meningkat 2 kali lipat, 200 ribuan lebih nih di bulan Agustus kemarin. Paling banyak di Surabaya, Sidoarjo sama Malang Raya gitu. Nah, pas musim kemarau itu kasusnya meningkat. Saya ulangi, 1.100.000 tahun lalu, sekarang udah 1,4 juta.
4: Diketahui hingga saat ini Jawa Timur kasus penyakit ISPA dan potensi influenza tipe A tersebar di kawasan Surabaya, Sidoarjo dan Malang Raya. Ayu Citra melaporkan.
6: Aktivis lingkungan di Kediri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengurangi food waste atau sampah makanan dan memanfaatkan sisa makanan. Ano Kusuma melaporkan.
7: Aktivis lingkungan di Kediri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola makanan guna mengurangi food waste atau sampah makanan yang terbuang sia-sia. Indonesia sendiri disebut sebagai negara yang menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan masuk dalam peringkat 4 hingga 5 besar dunia sebagai negara penghasil food waste terbanyak. Dalam hal ini, Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyampaikan bahwa food waste banyak terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap makanan yang dipilih, dibeli, ataupun diambil dalam jumlah yang berlebihan. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan, kebiasaan membuang makanan ini dinilai perlu untuk menjadi perhatian bersama.
8: Ketika kita ngambil makanan itu berlebih dan itu akan menjadi food waste, orang lain saja sulit untuk makan. Betul. Karena kondisi ekonomi sekarang seperti ini ya, untuk makan aja sulit, sementara kita tidaklah bijak, tidaklah adil bila kita makan tidak secukupnya, kemudian kita mengambil banyak dan akhirnya berakhir di tempat sampah. Pola-pola ini harus dikurangi. Kalau orang Jawa dulu bilang jangan buang makanan, nanti makanannya menangis. Ketika dia menangis, dia akan berdoa. Itu bisa mengurangi rezeki kita juga gitu kan. Aku dibuang sia-sia, berarti dia gak membutuhkan makanan besoknya, rezeki kita dikurangi.
7: Sementara itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sujiman, turut menjelaskan bahwa sampah makanan sebenarnya masih dapat dimanfaatkan sehingga tidak selalu harus berakhir di tempat pembuangan. Sisa makanan dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna, diantaranya melalui proses komposting untuk menghasilkan kompos, dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pupuk organik atau digunakan sebagai pakan ternak.
9: Oleh sebab itu, bagaimana sampah organik yang sekian melimpah itu, satu, bisa dikomposkan. Nomor dua, komposnya itu bisa dipergunakan untuk tanaman kita sehari-hari. Sehingga kalau boleh saya mempunyai ide, yaitu suatu ketahanan pangan keluarga berbasis sampah rumah tangga.
7: Upaya mengurangi food waste ini dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Masyarakat diharapkan dapat mengatur kebutuhan makanan secara bijak, menghindari pembelian berlebihan, serta mengolah sisa makanan yang masih dapat dimanfaatkan. Dengan langkah tersebut, sampah makanan dapat ditekan sekaligus juga memberikan nilai guna bagi lingkungan dan juga masyarakat. Ano Kusuma melaporkan.
6: Universitas Erlangga mendorong pengembangan riset dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan target sebagai World Class Entrepreneurial University. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
10: Universitas Erlangga UNER Surabaya mengarahkan pengembangan riset untuk mewujudkan target sebagai World Class Entrepreneur University. Rektor UNER Surabaya Profesor Muhammad Madian Sabtu siang mengatakan target tersebut akan diperkuat melalui riset yang menghasilkan produk inovasi. Menurutnya, hasil riset akademisi UNER tidak hanya diarahkan untuk publikasi ilmiah, namun juga menghasilkan produk bernilai manfaat bagi masyarakat.
11: Ke depan kita mengarahkan riset yang dihasilkan ini itu mengarahkan pada hasil dalam hal ini adalah produk yang hasil dari inovasi dari riset yang dilakukan oleh Universitas Erlangga. Itu mungkin ke depan.
10: Sementara itu, Ketua Pusat Riset Unggulan Iptek Perguruan Tinggi PUIPT UNER Profesor Tristiana Erawati Munandar mengatakan pengembangan produk riset menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain pendanaan riset serta keterbatasan fasilitas produksi di lingkungan kampus.
0: Satu dana ya, kita pendanaan itu bisa dapat dari universitas, bisa dapat dari Mendikbud begitu, dari Mendikbud Tristi begitu, dari beberapa mitra. Lalu yang kedua, ini adalah produk yang membanggakan bagi kami, dan baru-baru saja dapat mitra dari industri karena kami kan belum bisa memproduksi di dalam kampus begitu.
10: Menurutnya, kolaborasi dengan industri diperlukan agar hasil riset akademisi UNER dapat diproduksi dan dikembangkan secara lebih luas. Oni Arianto melaporkan.
6: PLT Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Timur menyampaikan harapan agar pengurus DPW Perempuan ITSMI Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak yang berdampak nyata bagi masyarakat. Farida Husnia melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
12: Mewakili Gubernur Jawa Timur, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyampaikan harapan kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendrawasih

0: organisasi penggerak masyarakat serta warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa terbuka untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan DPW Perempuan ISMI Jawa Timur. Kami berharap pengurusan periode 2026-2031 ini dapat memiliki ruang intelektual, ruang pemberdayaan, dan ruang kolaborasi perempuan dalam respon.
1: Sementara itu, Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur Profesor Hesti Armi Wulan S mengatakan siap melaksanakan program, salah satunya memperkuku Muslimah Jawa Timur untuk tetap menjunjung tinggi akhlak.
2: Karena itu adalah nilai-nilai yang kita harus terus imani, karena impact itu adalah menjadi fondasi bagi kita. Nah, ketika kita sudah selesai memiliki impact yang bagus, maka kita harus berilmu. Berimpact tetapi tidak berilmu itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi impact itu harus diikuti dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
1: Saat memberikan sambutan, Ketua ICMI Jawa Timur Pitono Nugroho berharap pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur memberikan dampak yang besar, salah satunya mengambil peran sosial bisnis. Farida Usnia melaporkan.
3: Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono mendorong penguatan sarana pertanian untuk mempertahankan sekaligus memacu produktivitas para petani agar mampu mencapai target 3 kali panen dalam setahun. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
4: Desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur menunjukkan potensi pertanian padi dengan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Lahan sekitar 90 hektar di wilayah tersebut mampu menghasilkan hingga 9,5 ton gabah per hektar. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Harjo Soekartono atau BAS mendorong penguatan sarana pertanian untuk mempertahankan produktivitas tersebut. Dukungan mekanisasi, tambahan traktor, pompanisasi, dan ketersediaan pupuk dinilai penting untuk mempercepat musim tanam sekaligus meningkatkan produksi.
5: Satu prestasi yang luar biasa untuk swasembada pangan di Indonesia, khususnya adalah di Sidoarjo. Dan kita mengharapkan dengan adanya juga kebijakan dari Pak Presiden, yaitu apa, harga HET daripada gabah itu tidak boleh kurang dari 6.500, bahkan di sini sampai 7.700 dibeli oleh tengkulak itu sampai 7.700, dibukti bahwa harga itu sebenarnya mampu untuk tengkulak itu. Dan alhamdulillah dengan pupuk juga ditingkatkan oleh Pak Prabowo.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Pengendalian Bencana Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Muhammad Rudi Al-Amin menilai kepastian harga gabah menjadi faktor penting dalam menjaga minat petani. Harga gabah yang mencapai sekitar Rp7.700 per kilogram, menurutnya dapat menjadi insentif bagi petani untuk terus meningkatkan produksi dan mempertahankan lahan pertanian mereka.
6: Di bawah 45, sekarang HET-nya aja dalam 0,5 ini. Tengkulak berlomba-lomba untuk mencari panen, mencari gabah itu dengan harga yang alhamdulillah 7,7.
4: Peningkatan kesejahteraan petani perlu menjadi perhatian agar sektor pertanian semakin menarik bagi generasi muda. Harga hasil pertanian yang baik, pupuk terjangkau, serta dukungan sarana produksi dinilai dapat mendorong lebih banyak pemuda terlibat dalam usaha pertanian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kualitas statistik dinilai penting untuk menggambarkan kondisi masyarakat dan menjadi dasar perencanaan pembangunan. Nadia Syarif melaporkan.
7: Data statistik dapat membantu menggambarkan kondisi masyarakat melalui angka yang kemudian dianalisis untuk menentukan kebutuhan dan langkah perbaikan. Namun angka statistik dinilai tidak cukup untuk memahami kondisi masyarakat secara menyeluruh tanpa melihat situasi yang terjadi di lapangan. Ketua Tim Statistik Analisis Anak Badung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk, Putu Karina Pravitasari, kepada RRI menjelaskan data statistik dapat digunakan untuk mengetahui kondisi masyarakat dan menjadi dasar dalam mencari solusi.
8: Memang data statistik itu penting sih untuk menunjang penelitian kualitatif gitu, jadi bisa di mix ya. Jadi untuk melihat seberapa banyak

0: gitu kan, tentang apa yang ingin kita teliti. Jadi nanti dari sana kita akan deskripsikan, kemudian kita akan mendapatkan, mencari solusi gitu ya, dari data-data itu, apakah dia kurang, apakah dia seperti apa.
1: Ia menambahkan angka statistik tetap perlu dikaitkan dengan kondisi masyarakat di lapangan melalui proses cross-check. Hal tersebut diperlukan agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sosial masyarakat. Pandangan tersebut juga disampaikan dosen Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Udayana, Dr. Nimade Tisnawati. Ia menilai kualitas data dari sumber pertama menjadi bagian penting dalam menghasilkan statistik yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
2: BPS itu kan berjenjang dia ya, jadi tergantung misalnya seperti data kemiskinan, seperti yang saya sampaikan, proses output yang dihasilkan oleh BPS itu kuncinya itu adalah pada sumber pertama. Jadi primary resource itu yang menjadi kuncinya.
1: Kualitas data statistik diharapkan terus diperkuat mulai dari proses pengumpulan informasi di tingkat masyarakat hingga pengolahan data, sehingga dapat menjadi dasar perencanaan dan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Kirab budaya dan gunungan hasil bumi Desa Demakijo Karang Nongko Klaten berlangsung meriah, di mana 4 gunungan hasil bumi dan gunungan semangka menjadi rebutan pengunjung. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Tingginya hampir 2 meter, total jumlah tadi ada 1,5 ton, kemudian ini hasil panen dari kelompok tani.
5: Masyarakat dan pemerintah desa Demakijo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten menggelar kirab budaya dan juga kirab gunungan hasil bumi, serta gunungan semangka. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh RW yang ada di desa tersebut dan berlangsung meriah. Kepala Desa Demakijo, Eri Karyatno, kepada wartawan mengatakan dalam kirab tersebut gunungan yang diperbutkan sebanyak 4 gunungan, masing-masing 3 gunungan hasil bumi dan 1 gunungan semangka utuh. Tujuannya sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas panen yang melimpah, termasuk gunungan semangka merupakan hasil panen kelompok tani setempat.
4: Kira budaya puncaknya yaitu kegiatan mengiring Dewi Sri dan juga merebutkan gunungan. Di sini ada 4 gunungan besar, gunungan Semangka Utuh, kemudian gunungan Sayur Mayur. Ini sebagai bukti ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua panen yang diberikan kepada kami warga desa Demakijo. Termasuk gunungan Semangka ini adalah hasil panen sendiri.
5: Eri Karyatno menyatakan untuk gunungan Semangka dengan tinggi kurang lebih 2 meter tersebut, dengan berat 1,5 ton. Kirab budaya Demakijo merupakan yang ke-8 kalinya. Setelah didoakan, 4 gunungan itu kemudian menjadi rebutan para pengunjung. Mereka rela berdesak-desakan untuk berebut gunungan hasil bumi dan semangka. Salah seorang pengunjung, Wahliono asal Boyolali, mengaku gembira dapat ikut serta dalam rebutan gunungan. Meski harus susah payah untuk berebut, akhirnya 3 semangka diperolehnya.
6: Dari mana?
7: Dari Boyolali.
6: Ini jauh-jauh rebutan semangka.
7: Iya, siap.
6: Susah enggak tadi, Pak?
7: Susah banget, Pak.
6: Dapat berapa, Pak?
7: Dapat 3. Wah, susah.
6: Susah apa, Pak, nanti, Pak?
7: Untuk anaknya.
5: Kirab budaya Demakijo disaksikan ribuan orang dari berbagai tempat di kawasan itu. Para peserta yang berasal dari 7 RW dengan menampilkan berbagai kreasi seni tari, paskibraka, drum band, dan ogok-ogok dengan tinggi kurang lebih 4 meter cukup menjadi perhatian para pengunjung. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farbok.
9: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
8: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana. yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farkoka.
9: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kriya harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kriya Indonesia ke panggung global.
10: Dan semoga dengan kisah dadakannya Kriya Nusa ini semakin banyak peraji Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
9: Adapun Kriya Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Demikian warta berita bersama Pro 3 di Jakarta. Saat ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Sorong pendengar. Selamat menikmati suasana pagi ini bersama Pro 1 RRI Sorong.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Assalamualaikum, Ibu.
4: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
3: Masak apa hari ini, Bu?
4: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
3: Sup sayur, skip ah.
4: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
3: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
4: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur gimana? Hah?
3: Iya deh, Bu. Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
4: Nah, gitu.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam

pisang kepok menjadi salah satu buah yang mudah ditemukan dan dapat menjadi pilihan dalam menu harian lansia. Teksturnya yang relatif lembut setelah matang membuat buah ini cukup mudah dikonsumsi. Sementara kandungan karbohidrat, serat, kalium, serta sejumlah vitamin dan mineral dapat melengkapi kebutuhan gizi sehari-hari. Salah satu manfaat pisang kepok bagi lansia adalah memanfaatkan atau membantu memenuhi kebutuhan energi. Kandungan karbohidrat pada pisang dapat menjadi sumber energi, sehingga dapat dikonsumsi sebagai bagian dari sarapan atau makanan selingan. Namun jumlah konsumsinya tentu perlu disesuaikan dengan kebutuhan energi dan kondisi kesehatan masing-masing individu ya. Kita jatuh cinta. Selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id.

Sepertinya tadi sudah informasi tentang pisang kepo ya bagi lansia. Ini merupakan pilihan buah sederhana, kaya nutrisi dan juga murah. Bisa didapatkan di mana saja, bahkan mungkin dari kebun sendiri. Semoga saja bermanfaat untuk Anda ya. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan saja lagu berikut ini sambil kita menantikan untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta. Jadi terus stay tune bersama kami, jangan kemana-mana pendengar. Setelah itu nanti akan kami hadirkan di pukul 8.30 lagu Rohani Kristen sebelum Anda mengikuti ibadah minggu pagi ini yang disiarkan langsung dari GKI Sion Klabala.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah Kabupaten Solok mengkaji rencana relokasi warga terdampak banjir bandang di kawasan Harosuka. Gerakan pangan berbasis petani diperkuat dengan menggandeng lintas sektor. Iran resmi menyampaikan peta jalan 7 hari untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta pelaksanaan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita diperkuat dengan pengawasan mutu ketat. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan makanan aman, bermutu dan sesuai kebutuhan gizi kelompok penerima manfaat. Informasi luar negeri, Iran secara resmi menyampaikan peta jalan 7 hari untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat. Pemerintah Iran hingga kini masih menunggu respons Washington terhadap proposal tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, melangkah ke perempat final nomor perorangan Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Jonathan menang atas pebulu tangkis tunggal Sri Lanka, Viren Netasinghe, dengan lewat drama rubber match. Pemerintah Kabupaten Solok masih mengkaji rencana relokasi warga yang terdampak galodo atau banjir bandang di kawasan Harosuka, Kabupaten Solok, yang membutuhkan perencanaan dan perhitungan yang matang. Bobby Febriana melaporkan selengkapnya.
1: Bupati Kabupaten Solok, John Firman Pandu, kemarin mengatakan pembahasan mengenai relokasi terus berjalan seiring dengan proses penanganan pasca bencana. Menurutnya, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru mengingat relokasi menyangkut kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. John Firman Pandu menjelaskan, pemerintah Kabupaten Solok perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan lokasi yang akan menjadi tempat tinggal baru bagi warga terdampak. Selain kondisi wilayah, kesiapan kawasan dan kebutuhan masyarakat juga menjadi bagian dari perhitungan pemerintah.
2: Relokasi sambil berjalan, perencanaan kita diskusikan dan kita hitung sebaik-baiknya ya, karena perlu dengan perhitungan yang matang dan kesiapan yang matang tentunya.
1: Sementara itu, warga terdampak bencana di kawasan Harosuka, Kabupaten Solo, Joni Anwar menyampaikan bencana yang melanda Kabupaten Solo telah menghancurkan hampir seluruh isi rumahnya, mulai dari lemari, kasur, dan berbagai barang miliknya terseret air, sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
3: Kalau dapat ya bang ya, seperti yang biasanya lagi lah bang, kalau dapat dibenahi aja nih, dimanggung-manggungkan nanti minta bangunkan rumah lagi bang. Sekarang di kontrakan kakak, tadi udah ada datang yang entah dari perumahan dari mana, cuma data-data aja, di data aja tadi baru nama siapa, berapa orang tinggal di sini.
1: Joni menambahkan, saat ini ia bersama keluarganya harus menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak, dengan harapan rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali, dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat gerakan pangan berbasis petani dengan menggandeng lintas sektor untuk menanam jagung dan mewujudkan swasembada pangan. Ayu Citra menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Untuk mewujudkan swasembada pangan, Polres Kediri bersama dengan Pemkab Kediri memperkuat gerakan pangan berbasis petani. Langkah ini dilakukan dengan gerakan tanam jagung di Dusun Genengan, Desa Sambiresik, Kecamatan Kamerjo. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Sukadi, mengatakan bahwa bentuk dukungan kepada petani ini terus berkuat, mulai dari penyediaan benih hingga pupuk. Bahkan pada tahun ini, pemerintah daerah setempat menargetkan penanaman jagung mencapai 57 ribu hektar.
5: Luas tanam jagung tahun ini 57 ribu hektar. Kalau untuk tanaman padi di angka 53.500 hektar, untuk tanaman cabai itu di angka 7.000 hektar, dan untuk tebu tahun ini insya Allah dari 22.000 tahun kemarin, kami tahun ini karena ada program bongkar atun ini, kami melakukan selain bongkar atun ada perluasan area lahan di angka 23.000 hektar.
4: Digambarkan Sukadi, pas seiring besarnya target tanaman jagung ini, maka Pemda setempat juga memberikan dukungan kepada kalangan petani. Sementara itu, dari segi konsumen, analis ketahanan pangan DKPP Kabupaten Kediri Budi Setio Kurnia mengatakan pula bahwa selama ini masyarakat di wilayahnya sangat antusias dan terbantu dengan adanya gerakan pangan murah GPM yang digelar Pemda setempat.
6: Masyarakat cukup antusias, cukup ramai, sangat disambut oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Jadi rata-rata ramai lah. Nah ini juga mari bisa teman-teman lihat juga sangat ramai, antusias sebenarnya juga tinggi. Biasanya beras saja kami bawa 2 ton.
4: Lebih lanjut, hingga saat ini Pemda Kediri juga terus melakukan penyaluran bantuan benih, pupuk, dan sarana-prasarana demi meningkatkan produksi pertanian. Ayu Citra melaporkan.
0: Peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional di Yogyakarta berlangsung meriah untuk mendorong pemenuhan hak asasi dan aksesibilitas di ruang publik bagi para tunarungu. Wahyu Suryo melaporkan selengkapnya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa isyarat bukan sekedar alat komunikasi, namun juga identitas budaya bagi teman tuli. Pengakuan atas bahasa isyarat menjadi kunci dalam pemenuhan hak asasi manusia, mulai dari hak pendidikan, pekerjaan, layanan publik, hingga kesetaraan di masyarakat. Menyambut Hari Bahasa Isyarat Internasional di bulan September ini, teman tuli dan masyarakat umum menggelar kegiatan di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas GIK Universitas Gadjah Mada. Koordinator Pusat Bahasa Isyarat Indonesia, Puspi Sindo Yogyakarta, Guru Hizbullah Alim, ingin mendorong ruang publik yang lebih aksesibel bagi teman tuli.
8: Teman tuli punya hak gitu, punya hak setara dan akses untuk semuanya. Jadi nantinya akan saling memberikan menghormati. Saling menghormati biar masyarakat juga sadar teman-teman tuli butuh akses, butuh haknya dan butuh informasi gitu.
7: Pada tahun ini, peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional mengusung tema mendeklarasikan hak asasi manusia untuk tuli. Ketua Panitia, Raihana Mahira Daniswari menjelaskan seluruh rangkaian acara untuk memeriahkan peringatan ini.
8: Yang pertama ada seminar, lalu yang kedua ada pameran seperti yang di belakang saya, lalu ada bazar, jualan-jualan, terus ada permainan tradisional, terus ada drama, ada teater drama nanti. Terus ada pentas.
7: Lewat kegiatan ini, teman tuli ingin mendorong Yogyakarta menjadi kota inklusif dan ramah bagi para difabel. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau HISMI wilayah Jawa Timur diharapkan berada di barisan terdepan dalam mentransformasikan tantangan era digitalisasi dan globalisasi menjadi peluang. Farida Kustia menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Gubernur Jawa Timur menginginkan Cendekiawan Muslim Jawa Timur harus berada di barisan terdepan dalam mentransformasikan tantangan era digitalisasi dan globalisasi menjadi peluang. Hal ini disampaikan PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti, saat membaca sambutan Gubernur Jawa Timur usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur. Selain itu, Gubernur Jawa Timur mengajak kepengurusan ini menjaga daerah tetap kondusif serta mengawal keberagaman dan toleransi.
10: Saya meyakini bahwa kepemimpinan pengurus baru ini di Provinsi ICMI Jawa Timur akan mampu menyatukan visi memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi, merumuskan agenda kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta membangun secara sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan di Jawa Timur.
9: Sementara itu, Ketua DPW Perempuan Ijmi Jawa Timur Profesor Hesti Armiwulan S menginginkan Muslimah Jawa Timur harus berintegritas selain menjunjung tinggi iman dan takwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
11: Karena sekarang banyak sekali orang memiliki ilmu pengetahuan, iman, takwa, tapi integritasnya yang kita ragukan. Jadi integritas itu menjadi jalan kita selalu membela kebenaran. Kita selalu berada pada sesuatu yang membela keadilan. Nah, jadi integritas itu adalah modal kita di dalam melakukan sesuatu yang tentu bermanfaat.
9: Ketua DPW Perempuan Ijmi Jawa Timur Profesor Hesti Armiwulan S menambahkan, kepengurusannya siap berkontribusi, selain itu mandiri dan cerdas dalam melakukan sesuatu hal. Farida Husnia melaporkan.

0: Pelan praktis dalam mengolah limbah. Peserta diajari membuat kompos bebas bau dan mengolah botol plastik menjadi sapu halaman pada kelas composting dan creative recycle. Sementara pada kelas eco candle mengajarkan pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Peserta juga mempelajari pembuatan sabun berbahan ekoenzim serta teknologi pirolisis untuk mengolah limbah plastik menjadi sumber energi terbarukan.
1: Jadi harapan kami memang ketika anak-anak berkumpul itu mereka bisa terinspirasi oleh kegiatan ini dan mereka bisa melakukan di lingkungan mereka masing-masing, mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan karang taruna, mengumpulkan anak muda ataupun ibu-ibu di RT-RT mereka semua, kemudian mereka bisa menyampaikan ilmu yang hari ini mereka serap dan mereka praktekkan untuk diterapkan di wilayah masing-masing. Mereka menjadi agen perubahan buat lingkungan mereka, minimal untuk diri sendiri dulu kalau memang belum bisa untuk lingkungan seperti itu.
0: Kepala UPT Pengelolaan Sampah di LHKP Kota Kediri, Kasiono, mengapresiasi pelaksanaan lokakarya tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan juga komunitas lingkungan memiliki manfaat dalam mendorong keberlanjutan pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Kediri.
2: Sangat senang sekali dikarenakan mereka juga sebagai mitra bagaimana kita memberikan keberlanjutan terhadap lingkungan di Kota Kediri. Ya, tujuannya sama, bahwa kita adalah untuk Kota Kediri, untuk lingkungan yang kita tempati, seperti itu. Sampah adalah tanggung jawab kita bersama, ayo kita kelola sampah dengan bijak, manfaatkan sampah untuk masa depan bumi yang semakin lestari.
0: Sementara itu, peserta lokakarya Muhammad Abidin Sofi menilai bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat dan juga banyak pengalaman baru.
3: Ini saya kan baru pertama kali ya, jadi acara yang seperti ini tuh wajib banget diikuti generasi Z ini untuk mencintai lingkungan, memanfaatkan lingkungan.
0: Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan limbah, namun juga mengenal potensi pemanfaatan sampah menjadi produk yang lebih berguna dan juga memiliki nilai ekonomis. Anu Kusuma melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bank Indonesia menggelar acara Festival Syariah 2026 yang berlangsung hingga 27 September dengan target transaksi senilai 60 miliar rupiah. Hermina Jain menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa 2026 resmi dibuka di Grand City, Surabaya. Digelar 25 hingga 27 September 2026, Festiar tahun ini melibatkan 294 sinergi antar lembaga, terdiri dari 16 instansi, 20 komunitas, dan 258 pelaku usaha industri. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim menegaskan, Jawa, khususnya Jawa Timur, memiliki modal sangat kuat sebagai penggerak ekonomi syariah, di mana Jawa Timur memiliki 97,33% penduduk muslim, ditopang 7.347 pesantren dengan 660.000 santri. Dari sisi pertumbuhan, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,72% di atas pertumbuhan Jawa 5,65% dan nasional 5,29%. Sementara sektor unggulan halal value chain tumbuh 5,5%. Menurutnya, melalui penguatan sinergi lintas sektor dan transformasi digital, pihaknya ingin menghadirkan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat melalui Festiar Regional Jawa 2026.
6: Keberhasilan Festiar tidak cukup atur dari startnya kegiatan, tetapi dari seberapa nyata dampak yang dihasilkan. Karena itu, mari kita jadikan Festiar Jawa 2026 bukan sekedar festival, tetapi menjadi sebuah gerakan untuk memperkuat ekosistem halal, memperluas pembiayaan syariah, mengoptimalkan wakaf produktif serta mendorong UMKM dan pesantren naik kelas.
5: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa berharap gelaran Festiar 2026 tidak sekedar seremoni tetapi mampu menghasilkan kerjasama yang terus berlanjut sehingga mewujudkan kemaslahatan bagi semua.
7: Kami berharap Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa 2026 akan makin banyak menghasilkan transaksi pembiayaan, kemitraan usaha, inovasi, dan perluasan pasar. Festiar harus menjadi tempat lahirnya kerjasama yang terus berlanjut setelah Festiar ini selesai.
5: Memasuki tahun ke-6, Festiar Jawa 2026 bergeser dari showcase menuju impact. Temanya adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Tahun ini Festiar 2026 mentargetkan transaksi hingga mencapai 60,2 miliar rupiah, terdiri dari pembiayaan dan penguatan perdagangan. Hermina Jain melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah wilayah di tanah air bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi Klimatologi dan

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Minggu 27 September 2026. Bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 92W diprediksi berada di daratan Thailand bagian barat dengan kecepatan angin maksimum masih di 15 knot atau 28 km per jam dan tekanan udara minimum 1003 hektopaskal dengan arah gerak ke arah barat laut. Sistem ini tidak memberikan dampak terhadap kondisi cuaca dan perairan di wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik atau pusaran angin diperkirakan berada di Laut Cina Selatan dan juga di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, sehingga dapat berpotensi membentuk daerah pertemuan dan perlambatan angin yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tersebut. Kemudian bagi sobat yang menggunakan transportasi udara, perlu diperhatikan potensi awan hujan di wilayah Sumatera bagian tengah, Samudra Hindia Barat Sumatera, kemudian sebagian besar wilayah Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi Barat, dan juga Papua bagian utara. Untuk itu, ikuti informasi terbaru dari pihak bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca di Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera, di mana terdapat potensi hujan ringan di Banda Aceh, kemudian Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Jambi, Palembang, serta Pangkal Pinang. Kemudian kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, di mana terdapat potensi hujan ringan di Serang dan juga Bandung, kemudian potensi berawan tebal di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Denpasar, kemudian berpotensi berawan hingga cerah berawan di Mataram dan Kupang, serta udara kabur di Yogyakarta. Kemudian kita bergeser ke wilayah Pulau Kalimantan, di mana terdapat potensi hujan petir di Pontianak, hujan ringan di Palangkaraya dan Tanjung Selor, serta asap atau kabut di Banjarmasin dan juga Samarinda. Kemudian kita bergeser ke Pulau Sulawesi, di mana terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Palu, kemudian kondisi cerah berawan hingga berawan terjadi di Makassar, Kendari, Gorontalo, dan Manado. Kemudian kita bergeser ke wilayah Indonesia bagian timur, di mana terdapat potensi hujan ringan di Sorong, Manokwari, Nambire, Jayapura, dan juga Jayawijaya. Kemudian kondisi berawan tebal hingga berawan diperkirakan terjadi di Ambon, Ternate, dan juga Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspadai gelombang 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, kemudian Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Sumatera Utara, pesisir Sumatera Barat, pesisir Jawa Timur, pesisir Bali, dan juga pesisir Nusa Tenggara Barat. Serta diwaspadai terjadi di Kalimantan bagian utara, pesisir Kalimantan bagian selatan, dan pesisir Kalimantan tengah, serta pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan sobat dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial Instagram dan juga Twitter @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

sudah Anda ikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta. Dan saat ini kami temani dengan lagu hiburan. Setelah itu kami hadirkan lagu-lagu rohani Kristen untuk menemani seluruh umat Kristiani di mana saja berada sebelum mengikuti ibadah Minggu pagi yang disiarkan langsung dari kanal YouTube GKI Sion Klabala.

Tahukah Anda kisah di balik lagu yang menyentuh hati banyak orang di dunia? Near My God to Thee, lebih dekat ya Tuhan kepadamu. Lagu ini berasal dari puisi yang ditulis oleh Sarah Flower Adams di tahun 1841. Ia mencurahkan isi hatinya tentang kerinduan untuk semakin dekat kepada Tuhan, bahkan melalui penderitaan dan pengorbanan. Puisi ini kemudian diberi melodi oleh Lowell Mason, seorang komponis asal Amerika yang juga dikenal sebagai bapak musik gereja di negaranya. Versi melodi ciptaannya yang diberi nama Bethany membuat lagu ini dikenang dan dinyanyikan di seluruh dunia hingga hari ini. Lagu ini juga tercatat dalam sejarah dunia. Saat kapal Titanic yang tenggelam di tahun 1912, lagu ini diyakini sebagai nyanyian terakhir yang dimainkan oleh para musisi kapal. Di tengah gelombang maut, lagu ini menjadi pelipur lara dan pengingat akan harapan abadi. Mazmur 73 ayat 28 berkata, "Tetapi aku, sukaku ialah dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Near My God to Thee, sebuah nyanyian iman yang menuntun jiwa untuk terus mendekat kepada Sang Sumber Hidup. Tuhan memberkati.

0: Kita akan segera mengikuti ibadah hari ini, pendengar, yang disiarkan langsung dari kanal YouTube GKI Sion Klabala.
1: Sahabat lama, nomor 99 bait 1, 2, dan 3, pikul salib.